0: Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Jadi kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
14: Ya. Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
13: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi masa ini.
14: Betul.
13: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: tapi
11: Indonesia.
13: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
9: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
15: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh,

tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
2: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Tentunya di frekuensi FM 95,9 untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga di pemancar FM lainnya di Kalimantan Tengah, seperti di Kapuas, di FM 93,6, di Buntok, di FM 97,3, di Lamandau, di FM 95,5 dan 88, di Sampit, di 93,6, di Borok Cahu, di FM 97,2 dan 99 FM, di Pangkalan Bun ya. Terima kasih untuk Anda yang juga monitor kami melalui aplikasi RRI Digital. Setiap pagi, setiap hari, Anda bisa menyimak banyak siaran RRI, bukan hanya Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, juga Pro 3 bisa Anda dengarkan di aplikasi tersebut ya. Baik, pendengar, pukul 8 nanti akan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca, dilanjutkan dengan fokus pagi. Setelah itu, bagi Anda yang sudah menantikan Halo RRI, silakan untuk bergabung pada pukul 9 nanti setelah cek fakta ya. Baik, pendengar, pagi ini kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Dr. Andes Haji Dinus BM sebagai tergugat 2 di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDTTG/2026/PNPLK tanggal 4 Maret 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Hajah Jamilah sebagai penggugat lawan Syahrani dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Dr. Andes Haji Dinus BM sebagai tergugat 2. Baik pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan setelah yang berikut ini.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini di hari yang cerah. Saatnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca untuk pagi ini bersama BMKG Palangkaraya. Dan kami sudah terhubung dengan Reni. Halo, selamat pagi Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Satu RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Senin 11 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah, Kapuas bagian tengah, dan Kota Palangkaraya yang diperkirakan akan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, dan Pulang Pisau yang diperkirakan akan berawan pada malam harinya, sedangkan di wilayah Sukamara dan Kota Waringin Barat diperkirakan berpotensi berawan pada dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Reni sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya. Selamat kembali bertugas untuk Reni. Dan pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan informasi selengkapnya ya dari BMKG Palangkaraya terkait dengan perubahan cuaca dan perakiraan cuaca yang akan terjadi di sepanjang hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Update informasi cuaca selanjutnya tentu Anda bisa dengarkan kembali pada pukul 8 malam nanti ya. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan acara selanjutnya pagi ini yaitu Fokus Pagi setelah yang berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. bahagia. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini dalam Palangkaraya Pagi, kami hadirkan kembali Fokus Pagi untuk Anda. Saatnya mengajak Anda untuk bergabung, saatnya suara Anda bisa didengarkan, saatnya pendapat Anda bisa kami ketahui bersama. Dan juga topik yang dibahas di pagi hari ini tentunya juga berkenaan dengan apa yang sudah Anda ketahui. Ya, yaitu tentang hari jadi Kalimantan Tengah ke-69 ya. Memang belum saatnya karena akan diperingati tanggal 23 Mei nanti. Namun menjelang peringatan hari jadi, tentunya wajah Bumi Tambun Bungai sudah menunjukkan transformasi signifikan. Mengusung semangat Kalimantan Tengah makin berkah, momentum tahun ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi atas capaian strategis yang terekam di sepanjang tahun 2026. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per bulan ini, mencatat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tetap stabil di atas rata-rata nasional. Ini didorong oleh sektor hilirisasi industri dan penguatan UMKM. Digitalisasi menjadi motor utama, pendengar, dan juga adanya peluncuran integrasi sistem pembayaran non-tunai melalui Kris Bank Kalteng di pasar-pasar tradisional yang kini telah menjangkau lebih dari 70% pelaku usaha mikro di 14 kabupaten kota.

juga ada sisi lainnya seperti pemanfaatan infrastruktur untuk menunjang pelestarian identitas budaya Dayak Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya ini adalah sebuah sisi lain di mana pemerintah juga fokus pada penguatan sebagai penyangga IKN melalui optimalisasi lumbung pangan atau food estate ya. Itu dia beberapa informasi yang bisa kita ulas ya pendengar. Mungkin bagi Anda ingin menyampaikan sesuatu tentang Kalimantan Tengah, terlepas dari apapun yang sejauh ini menjadi keluhan Anda. Soal keluhan dan aduan mungkin nanti bisa disampaikan pada saat Halo RRI pukul 9 pagi nanti ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin mengomentari atau memberikan pendapat atau mungkin ingin berbagi informasi tentang topik di pagi hari ini terkait dengan hari ulang tahun Kalimantan Tengah, Anda bisa bergabung di 0811 520 3123.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Fokus Pagi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Dan saatnya kami hadirkan informasi pasar dalam Fokus Pagi. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga J. Bijaksana, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Aga.
1: Ya, baik, terima kasih rekan saya Tiar Senpo di studio. Perkembangan harga pasar di pasar tradisional Kota Palangkaraya terjadi beberapa kualitas yang mengalami kenaikan, terutama beras. Saya sampaikan bar beras ini sesuai dengan merek, seperti harga beras Pangku yang terpantau saat ini di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan dari 14.000 ke 14.500, dan beras siam dari 20.000 ke 23.000, dan juga karang dukuh sekarang 25.000, beras mayang 26.000, dan beras mangkok 19.000. dan yang saya sebutkan tadi komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat, beras bermerek. Dan saya juga pantau harga gula pasir naik Rp20.000 per kilogramnya, dan minyak goreng juga rata-rata mengalami kenaikan saat ini, yang seperti harga minyak goreng Bimoli itu naik Rp24.000 dan Rp24.000, dan tidak naik hanya goreng kita yang disubsidi Rp14.700 tetap. Harga daging ayam boiler itu Rp35.000 per kilogramnya, dan juga ayam kampung itu Rp90.000 normal saja seperti biasanya, dan telur ayam Rp2.000 per butir, dan telur ayam kampung Rp2.500. Cabe saya pantau itu harganya di kisaran Rp50.000 per kilogramnya saat ini. Dan juga saya pantau bawang merah, bawang putih tidak ada mengalami kenaikan. Bawang merah itu Rp38.000 dan bawang putih Rp32.000. Secara keseluruhan harga di sini fluktuatif dan bisa dibilang masih stabil. Demikian laporan saya sementara dari pasar tradisional pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya Tiar Seno di studio.
0: Ya, terima kasih Aga Jaya Bijaksana sudah menyampaikan informasi harga-harga dan situasi pasar dalam info pasar pagi hari ini. Pendengar, dengan disampaikannya info pasar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam fokus pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar, selepas ini kami akan hadir dengan cek fakta, dilanjutkan dengan acara Halo RRI untuk Anda.

0: Rengas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar di media sosial TikTok, unggahan berisikan narasi lowongan kerja Bank Indonesia. Disampaikan terkait dengan posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026 dengan berbagai kualifikasi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @bankindonesia berisikan informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Demikian untuk diketahui, cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Halo Pak Haris Mandiay, saya Detik Surya SPD.
4: Dan saya Irup Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
3: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
4: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
3: Dadah!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Tentu saja kami kembali hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, keluhan dari sisi layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sampai pelayanan pemerintah lainnya yang Anda rasakan dan mungkin saja Anda alami dan perlu Anda sampaikan, kami dengarkan. Kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Tentunya tidak lupa dengan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan kepada kami secara singkat, jelas, dan juga tidak terbawa emosi tentunya ya. Dan kami akan coba untuk menjembatani, tentu saja untuk bisa memudahkan pelaporan yang Anda sampaikan, bisa menyertakan foto atau video agar mudah ditindaklanjuti. Baik, sembari menunggu penelpon pertama yang ingin bergabung, ada informasi yang kami sampaikan dulu nih pendengar terkait dengan daftar 7 SPBU 24 jam di Kota Cantik Palangkaraya. Ada SPBU yang berlokasi di Jalan Setaji, di Jalan Kapten Pierre Tendian Trans kilometer 2,7, juga ada di Jalan Geobos, ada juga di Jalan Es Parman, dan juga ada SPBU untuk Anda yang ke arah keluar kota, ada di Jalan Cilik Riwut kilometer 12, juga tersedia di Jalan Cilik Riwut kilometer 2 ya, atau di depan Museum Balanga, serta juga ada di Jalan Raja Wali kilometer 1 ya. Baik, tentu saja untuk saat ini sudah tidak terlalu panjang antrian sebagaimana sebelum-sebelumnya ya. Permasalahan tentang BBM ini sempat membuat masyarakat resah dan mungkin merasa tidak nyaman ya dengan situasi antrian yang panjang. Tentunya ini juga langsung disikapi oleh gubernur dan juga wali kota agar ditindaklanjuti, dan akhirnya sampai dengan hari ini kemungkinan besar SPBU-SPBU tidak mengalami antrian yang panjang ya. Baik, beranjak ke informasi selanjutnya pendengar. Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyalurkan bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera tahap kedua di Kota Palangkaraya sejak hari Selasa yang lalu. Pada tahap kedua ini pendengar, terdapat sekitar 74.000 usulan melalui sistem online dan 40.000 usulan offline yang sedang diproses. Nah, pemerintah memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat tetap menerima haknya, dan distribusi bantuan akan dilaksanakan serentak di kabupaten dan kota lain pada minggu kedua Mei. Baik, pendengar, kita akan terhubung dengan pendengar setia Halo RRI ya, yang senantiasa hadir untuk bisa menyampaikan pendapatnya terkait yang kami sampaikan, yaitu mengenai bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera dan mungkin hal yang lain yang disampaikan. Ada Pak Fahrudin. Selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ketemu lagi Pak ya.
2: Ya.
1: Baik Pak, apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI pagi ini Pak?
2: Kemungkinan ada 2-3 macam lah efek
1: perpanjangan ini. Ya. Mm-hmm. Apa Pak?
2: Ini yang pertama saya usulkan, yang pertama kan yang mesra partai Huma Betang.
1: Ya, kartu Huma Betang. Baik. Gimana Pak?
2: Yang belum dapat itu bagaimana caranya itu?
1: Bagi yang belum dapat bagaimana begitu Pak ya?
2: Ya, itu kan syarat dia kan orangnya kakak tunggal. Sendiri. Membiayai hidup sendiri. Itu yang saya tanya Pak.
1: Persyaratannya begitu Pak ya?
2: Ya.
1: Baik.
2: Kedua terus? Lagi. Kemudian. Ada di Pantraya. Pengamen dan pengeperan sedangkan ada perkali. Kita tidak bisa mengamen dan itu.
1: Baik Pak. Dan Pak Farudin, mohon maaf bisa diulangi agak kurang jelas tadi yang barusan.
2: Masalah pengamen.
1: Pengamen.
2: Iya yang sering mengganggu.
1: Oh, di lampu merah.
2: Iya betul sekali.
1: Oke, baik. Bagaimana tindakannya begitu Pak ya?
2: Ya bagaimana tindakannya diamankan.
1: Baik, baik.
2: Atau kalau kita butuh pekerjaan supaya dikasih pekerjaan.
1: Oke, terkait dengan apa? Dari dinas sosial mungkin ya Pak ya untuk bisa menanggapi terkait dengan hal tersebut. Baik, ada lagi Pak Farudin?
2: Ini satu lagi.
1: Baik.
2: Mungkin ini kemarin kan ada BBM di enceran sampai 20.000 di daerah-daerah. Kalau bisa minta tolong untuk di ini dulu di siapa tahu mereka masih bertahan.
1: Ya.
2: Soalnya BBM di BBO sudah lancar.
1: Baik, baik Pak Farudin, kami langsung bisa menanggapi untuk yang tadi kartu Huma Betang ya Pak ya. Ini dari ya, laman Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Pak, ada tata cara penggunaan website Huma Betang. Aksesnya bisa secara langsung melalui website resmi Huma Betang .id dengan memasukkan NIK dan nomor KK untuk memeriksa status bantuan. Nah, jadi soal persyaratan begitu Pak ya tentang bagaimana pemohon bisa apa mendapatkan kartu Huma Betang itu bisa di sana, Pak.
2: Oh, gitu Kak. Apa
1: betul. Bisa lewat WA? Ya. Baik, nanti kita WA Pak ya. Sesuai dengan ya. Apa namanya yang tadi ditanyakan oleh Pak Farudin mengenai kartu Huma Betang. Nah, apabila data belum terdaftar, pemohon dapat melanjutkan pengajuan dengan melengkapi data diri, informasi sosial, serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sebagai bagian dari verifikasi identitas. Begitu, Pak?
2: Iya, iya. Terima kasih.
1: Baik, sudah cukup jelas ya, Pak ya. Nanti kalau ingin lebih jelas, bisa kami informasikan lebih lanjut, Pak.
2: Iya, terima
1: baik.
2: Kasih.
1: Baik, tadi selain pengamen, ada lagi, Pak, yang disampaikan?
2: Ya mah itu aja.
1: Oke, baik. Pak Farudin terima kasih sudah menyampaikan laporannya di Halo RRI pagi ini Pak Farudin. Iya. Pagi. Baik. Pak Farudin di Katingan sudah bersama kami. Tadi pendengar ada dua hal yang disampaikan. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana pengajuan atau persyaratan untuk bisa mendapatkan kartu Huma Betang. Kemudian tadi juga Pak Farudin menanyakan atau menyarankan ya terkait dengan pengamen-pengamen yang ada di lampu merah, bagaimana sebaiknya penanganan atau mungkin bantuan yang bisa diberikan kepada mereka agar tidak mengamen lagi di lampu merah. Baik pendengar, kita jeda dulu. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih.

0: sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, pendengar Halo RRI, masih bersama kami dalam acara Halo RRI tentunya pada kesempatan pagi hari ini. Dan dalam acara ini tentunya kami masih menunggu kebersamaan Anda yang ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan pagi ini kami sudah kedatangan dari mahasiswa-mahasiswi program studi jurusan Bahasa dan Sastra dari Universitas Palangkaraya. Kita sapa dulu mereka. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, boleh kenalin satu-satu dulu. Namanya siapa?
1: Dari aku ya. Mm-mm. Perkenalkan, nama aku Jessica Widiasi. Asal aku dari Kabupaten Katingan.
0: Oh, dari Katingan. Tadi ada penelpon dari Katingan loh barusan.
1: Oh, iya.
0: Iya, dari Katingan ya, Jessie ya.
1: Iya, Jessica.
0: Oke, baik. Lanjut.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Sabila. Saya dari Sampit, Pak.
0: Dari Sampit ya?
2: Iya.
0: Sampitnya persis di Sampit atau biasanya kalau di Sampit?
2: Iya, di kotanya.
0: Oke, baik. Lanjutnya?
3: Baik, perkenalkan, nama saya Lydia Simbolon. Saya aslinya dari Samosir, Medan.
0: Dari Medan, Oras. tadi siapa panggilannya?
3: Lydia.
0: Lydia. Ya. Lydia, Sabila, dan Jessica.
3: Iya.
0: Oke, baik. Nah, siapa yang mau ngomong duluan nih? Karena dalam Halo RRI ini, kita mau mendengarkan apa keluhan mungkin juga yang mungkin kalian rasakan selama tinggal di Palangkaraya. Karena kan kalian pendatang semua nih.
3: Iya.
0: Iya. Nah, selama tinggal di Palangkaraya, ngekos.
1: Ngekos.
0: Oke, silahkan nih, siapa yang mau duluan?
1: Sabila
2: ya, mungkin saya
0: Sabila
2: dulu
0: duluan. Ya. Silakan Sabila.
2: Kalau saya sendiri ngekosnya di Jalan Bekotin, persis di belakang UPR. Kondisi infrastrukturnya di situ mungkin yang sering saya lihat itu kalau hujan, mungkin hujan sekitar 1 jam saja sudah bisa banjir. Dan itu lumayan panjang banjirnya dari dulu. Cuma sampai sekarang belum ada perbaikan.
0: Itu drainasenya ya maksudnya.
2: Iya.
0: Jadi di Bekotin itu kosannya,
2: kosan. Enggak, sepanjang Jalan Bekotin.
0: Di sepanjang Jalan Bekotin.
2: Hampir semua Jalan Bekotin.
0: Kalau tidak salah itu kayak masuk gang-gang gitu ya. Iya. Oh, begitu. Itu langsung ada genangan air.
2: Iya, genangan air. Itu bisa berhari-hari kadang.
0: Berhari-hari. Biasanya sampai semana? Semata tidak, kaki?
2: Mungkin bisa. Enggak juga sih.
0: Kayak nget-nget gitu ya.
2: Iya, enggak terlalu dalam tapi cukup mengganggu.
0: Pokoknya ya. Selama hujan deras kayak kemarin kan sempat hujan deras
2: sempat
0: ya.
2: Banjir, ya.
0: Oh, sempat banjir. Oke, baik-baik. Itu mungkin dari drainasenya itu, drainasenya itu biasanya kayak gitu tuh ya. Oke. Mungkin dari Oke, kalau begitu nanti kalau mau apa namanya bisa kami sampaikan ke pihak terkait ya. Itu di foto kalau bisa. Tapi kan pas nggak banjir, gimana cara fotonya? Gimana dong? Harus pas saat banjir, agak susah juga kalau dia foto lagi kering-keringnya gitu kan, apalagi lagi panas. Oke, yang pasti di sekitar Bekotin ya. Oke, baik. Itu saja dari Sabila?
2: Itu saja.
0: Oke, siapa lagi selanjutnya?
3: Boleh saya selanjutnya. Saya juga pernah ngekos juga di Bekotin, tapi akhirnya pindah dan sekarang itu
0: karena banjir.
3: Karena banjir satu sama ya. Kosnya nggak terlalu nyaman gitu.
0: Oh, Lydia di situ ya, oke. Okay.
3: Jadi sekarang ini lagi ngekosnya di Jalan Batu Hurun gitu, Pak. Area UPR juga gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau permasalahan di sekitar jalan itu sih di jalan rusaknya sih, Pak.
0: Yang di daerah Batu Hurunnya.
3: Iya, Batu Hurun.
0: Kayak sekarang ini.
3: Sampai sekarang sih dari 2023 kemarin sampai sekarang itu nggak ada perubahannya gitu.
0: Oke, Lydia sejak 2023 di situ.
3: Iya.
0: Oke, kalau jalan ke situ pas mau berangkat aja atau memang gimana?
3: Untuk pulang laluan. Pergi.
0: Pulang perginya di situ ya. Nah, yang rusak ini bisa digambarkan sedikit gak? Misalnya kayak berlubang kah?
3: Kalau jalannya itu ya berlubangnya ada. Terus kayak apa ya? Kayak gerejel-gerejel gitu, Pak, kalau
0: saya baru
3: hancur gitu.
0: Baru dengar nih gerejel-gerejel. Kalau ngeganjel saya tahu. Gerejel-gerejel itu mungkin ada tanah-tanah yang apa ya? Kayak kurang rata gitu ya, tapi ada bebatuannya juga seperti itu. Apakah sama banjir juga kalau misalnya saat hujan?
3: Kalau banjirnya sih ada, tapi enggak terlalu lama kayak Yang dibekotin. Gitu.
0: Yang pasti di situ mengganggu pada saat kalau mau melintasi situ tempat itu.
3: Jalan. Terus nggak jarang di situ, Pak. Kalau apa ya, gokar gitu datang ke situ, jarang itu kayak susah masuk sama
0: kamu kan, kemana-mana pakai gokar
3: sering sih pak. Ya.
0: Oh ya oke lah
3: jadinya gitu. Semisal kayak datang gokar itu ke jalannya kan samping-samping jalan itu ada selokannya gitu pak, nggak jarang itu ban gokarnya masuk ke selokannya.
0: Oh,
3: gitu ya.
0: Oh, ini kali kompleknya mepet-mepet
2: sempit.
3: Iya benar juga karena itu juga ditambah sempit sama jalannya juga agak rusak jadi kayak nggak aja
0: di
3: gitu.
0: Di Kota Palangkaraya gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau itu masuk permukiman ya mungkin ya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin tadi Sabila juga lupa nih harapannya tadi maunya apa nih mau diselesaikannya apa
2: harapannya
0: gitu.
2: Harapannya semoga ada perbaikan dari drainase.
0: Drainase supaya nggak banjir gitu ya, drainase terkait.
2: Ini cukup mengganggu juga sih pak.
0: Jadi sambil sembari berdoa supaya tidak hujan sering-sering ya, terus juga minta perbaikan ini. Oke, Lydia gimana harapannya?
3: Harapannya sama juga sih kayak Sabila, kalau bisa diperbaikin jalannya gitu. Karena emang wilayahnya itu di situ juga emang strategis, dekat sama kampus, terus emang ya pemukimannya itu asri lah dibilang.
0: Oke, baik. Baik, itu ya dari Lydia dan juga Sabila. Sekarang Jessica, gimana Jess?
1: Kalau dari aku sih kayaknya lebih ke gaya hidup ya kak.
0: Terus
1: karena bisa dibilang aku itu anak bungsu. Jadi dari kecil banget sampai kemarin terakhir SMA itu aku benar-benar sama orang tua dan gak pisah gitu. Jadi ketika ke Palangka itu kemarin tahun pertama kuliah aku mungkin masih di rumah saudara, jadi masih ada temennya. Jadi sekarang di semester-semester akhir itu aku mulai ngekos dan aku ngerasain culture shock kak. Karena yang dulunya itu di kampung dan sama keluarga itu kan batas paling malam lah keluar itu jam 9 atau jam 8 itu sudah di rumah. Tapi ketika sekarang ngekos dan tinggal sendiri itu jam 12 pun itu belum di kos kak. Jadi jadi mungkin itu aja sih yang sekarang kayak perubahan selama di Palangkaraya.
0: Dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota, misalnya hal-hal yang Jessica alami selama di Palangkaraya apa? Kayaknya misalnya kayak wah kayaknya ini kurang cocok deh dengan aku selama aku di Palangkaraya gitu. Atau mungkin, kan tadi kita ngomongin gaya hidup ya. Apa nih, mungkin kebijakan terkait dengan tempat nongkrong kah, atau tempat kafe kah, atau apa gitu.
1: Kalau untuk aku sih kayaknya gak ada sih kak ya. Karena memang dari, ya kembali lagi dari kecil selalu manut-manut aja. Jadi kayaknya peraturan yang dibuat pemerintah jadi oke-oke aja sih.
0: Baik. Nah, biasanya kalau apa ya anak-anak muda itu suka apa melakukan kegiatan yang positif, ada juga yang kegiatan yang kurang positif gitu ya. Salah satunya adalah balap liar yang sering mengganggu. Itu di tempat kalian terutama Jessica, kalau di Katingan dan di Palangkaraya bagaimana melihatnya?
1: Kalau di Palangkaraya itu ada balap di Katingan itu di tempat saya ya. Saya kan dari desa Sambadanum.
0: Sambadanum.
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang sering banjir juga.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di tempat saya itu baru-baru ini sih Pak adanya balap liar itu mungkin karena mereka ngelihat dari mungkin dari FYP TikTok. Jadi mereka pengen pengen nyoba di kampung-kampung siang biasanya. Mungkin karena kampung itu orangnya sedikit tapi sempit ya Pak. Jadi terlihat kayak
0: sedikit tapi sempit.
1: Maksudnya
0: sudah di aspal belum jalannya.
1: Kalau yang biasa di desaku sih sudah Kak.
0: Sudah.
1: Cuman perjalanan kesananya yang belum.
0: Nah, oke. Kalau apa di desa-desa itu kan biasanya penerangan ada yang nggak terlalu aktif atau nyala gitu ya. Nah ini kalau malam gimana penerangannya?
1: Alhamdulillahnya tempat aku sudah kayak sudah maju lah kak gitu sebetulnya.
0: Oh gitu, walaupun desa tapi sudah maju ya.
1: Karena kabupaten juga kak, kecamatan.
0: Oh, oke, okay. Terus layanan internet juga bagus.
1: Bagus. Gitu. Okay. Mungkin ya itu tadi akses jalan kesananya yang masih rusak gitu. Dari Palangkaraya ke desanya yang masih rusak gitu.
0: Rusak itu sama nih, gak di aspal gitu?
1: Di aspal cuman banyak bolong-bolongnya kak. Karena banyak mobil yang ngangkut alat berat biasanya gitu.
0: Oh iya betul-betul. Ya itu ya laporannya ya kalau misalnya terkait dengan Palangkarayanya mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau tadi berkaitan dengan jalan, yeah, akses mau ke tempatnya yeah, Jessica betul, mengalami kerusakan seperti itu. Oke, tadi belum menyampaikan harapannya Jessica nih, apa nih kalau misalnya di Palangkaraya ini sudah semester akhir?
2: Semester 6.
0: Ya,
2: dua okay, semester lagi.
0: Nah, dalam apa menjalani kehidupan di Palangkaraya di masa-masa semester 6 sampai nanti mencoba untuk apa semester akhir gitu ya, itu seperti apa harapannya?
1: Harapannya untuk diri sendiri semoga sehat selalu aja. Terus
0: selalu... Terkait pelayanan publik yang ada di Palangkaraya bagaimana? Mm-hmm.
2: No comment.
0: No comment. Ya. No comment. Atau Jessica dan Sabila dan Lydia jarang untuk apa ya? Ke tempat-tempat umum kayak gitu. Jarang ya?
1: Kalau ke tempat umum mungkin kafe ya, Kak.
0: Nah, itu dia kan tadi kan. Ke tempat umum kan kafe. Biasanya ada kayak aturan khusus kah misalnya kayak gitu yang mungkin parkir menurut kalian yang gak enak atau seperti apa selama ini?
2: Kalau sejauh ini kayaknya parkir aman-aman sih.
0: Gak ada permasalahan ya?
2: Gak ada.
0: Soalnya pernah ada juga tuh permasalahan soal parkir liar gitu ya. Tapi kalian sebagai pengguna apa kafe yang ingin berkunjung ke sana gak ada masalah gitu ya?
2: Iya, sejauh ini aman aja.
0: Oke, baik. Oke, okay, ada hal yang lain lagi sebelum kita akhiri obrolan ini.
2: Cukup ya.
0: Cukup ya. Jangan gugup dong, karena sudah hebat nih, sudah bisa ngomong di Halo RRI loh. Biasanya kan orang melaporkannya lewat telepon gitu kan, kalian live langsung gitu kan. Oke, okay, terima kasih nih Lydia, Sabila dan juga Jessica sudah menyampaikan apa namanya informasi-informasi tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa tanggapi ya, terutama masalah jalan. Kalian hampir semuanya masalah jalan dan drainase ya. Lydia tadi juga jalan, Sabila juga drainase, urusan jalan juga ada tadi ya sedikit ya. Kemudian Jessica juga. Terutama memang pernah juga nih Jessica, pendengar kita itu mengeluhkan soal jalan dari Palangkaraya ke Katingan. Tadi juga pernah disampaikan seperti itu. Tapi tadi desanya desa apa?
1: Kalau Jessica di Sambadanum.
0: Sambadanum ya. Bentar, catat dulu. Sambadanum. Soalnya Sambadanum. Oke.
1: Katingan Tengah.
0: Di Katingan Tengah ya. Oke, okay, Katingan Tengah. Baik. Oke, okay, Jessica, terima kasih. Sabila juga terima kasih, Lydia terima kasih sudah berkunjung ke RRI Palangkaraya, sudah mau siaran, sudah mau apa namanya menyampaikan apa yang kalian rasakan gitu ya selama tinggal di Palangkaraya sebagai masyarakat dan juga pengguna fasilitas layanan publik dan juga sebagai mahasiswa yang pastinya punya integrasi ya untuk bisa terus memajukan Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah hadir.
2: Terima kasih kembali.
0: Iya. Baik pendengar, tentunya obrolan bersama Jessica, kemudian Sabila dan juga Lydia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan sebelum itu kami juga informasikan jadwal Posyandu Wilayah Bukit Hindu pada bulan Mei ini, pada hari Rabu besok ya 13 Mei Posyandu Yasmin di Jalan Cilikriwut kilometer 1 apa buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 11, kemudian Posyandu Bengkarsari di Jalan Sipe Karohe 2 pukul 9 hingga pukul 11. Itu untuk hari Rabu. Sementara untuk hari Jumat tanggal 15 Mei ada Posyandu Sembangau di Jalan Pelatuk 1 buka mulai pukul 9 hingga pukul 11. Dan di hari Sabtu tanggal 16 Mei ada Posyandu Barigas di Jalan Barito nomor 8 pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Posyandu Damai di Jalan Kinibalu di Gang Damai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya bisa membawa anak ke Posyandu bukan sekedar timbang badan tetapi juga investasi kesehatan masa depan. Jangan lupa bawa buku KIA-nya. Baik, terima kasih untuk pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung tadi, Pak Fahrudin, telah bersama kami dalam Halo RRI kali ini. Saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, Flash News edisi Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara pelepasan siswa atau perpisahan sekolah menjadi salah satu momen penting dalam dunia pendidikan yang syarat makna dan nilai emosional. Kegiatan ini tidak sekedar seremoni penutup, tetapi juga menjadi simbol berakhirnya satu jenjang pendidikan sebelum siswa melangkah ke tahap selanjutnya. Dalam berbagai praktik di sekolah, pelepasan siswa sering dikemas dalam bentuk purnawiyata sebagai penanda tuntasnya proses pembelajaran yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Pelepasan siswa juga dimaknai sebagai ajang untuk merayakan pencapaian para peserta didik setelah melewati berbagai proses pembelajaran, ujian, serta dinamika kehidupan sekolah. Momen ini menjadi bentuk apresiasi atas usaha dan kerja keras siswa. Tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga pencapaian dalam kegiatan non-akademik turut menjadi bagian yang dirayakan dalam acara tersebut. Selain itu, acara ini berfungsi mempererat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Dalam suasana penuh kebersamaan, seluruh pihak dapat saling mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan. Demikian pendengar Flash News pada hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
4: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
2: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait, serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok yang rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, pada segmen pertama ini, kami meninjau secara mendalam mengenai peran krusial perempuan sebagai pilar stabilitas ekonomi keluarga di wilayah pedalaman. Dalam hal ini, kita akan belajar dari keberadaan kelompok menganyam Hurung Hapakat di Desa Kalumpang. Inisiatif ini muncul sebagai bentuk ketangguhan dalam menghadapi perubahan akses terhadap sumber daya alam. Ketika aktivitas berladang tradisional tidak lagi memungkinkan, para perempuan ini justru menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dengan melakukan transisi strategis menuju sektor industri kreatif berbasis rotan. Dan pendengar, itulah tadi informasi untuk mengawali jumpa kita dan masih akan kami lanjutkan nanti setelah yang berikut ini.

0: Ayah, Bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

0: Space dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
1: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
3: Karena kan kayak aku kan agenda sama
1: stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
4: Terima kasih ya, Bang.

0: Pendengar, kita masih dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar, langkah adaptif dari kelompok menganyam hurung hapakat di Desa Kalumpang merupakan bukti nyata bahwa kontribusi perempuan di desa jauh melampaui peran domestik konvensional. Melalui pemberdayaan industri kreatif tersebut, perempuan desa secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tingkat desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Transformasi dari sektor agraris ke kerajinan tangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi tawaran perempuan dalam struktur sosial dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. Untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita dengarkan wawancara atau penggalan dialog antara Dr. Andes Hajah Siti Nafsiah, MSI, yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kalteng, dan Ibu Irene Natalia Lumbung, SE, Ketua BEK atau Badan Eksekutif Komunitas SP Mamut Menteng. Dan kita dengarkan rekaman berikut ini.
1: Perempuan di desa, namun tadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa itu yang tidak terpublikasi, yang itu yang tidak terinformasikan gitu. Bagaimana ketika di situasi yang seperti saat ini dengan kondisi negara ya, yang kita tahu begitu banyak hal yang terjadi, tapi bagaimana kekuatan perempuan itu terlihat ketika mereka mengelola sumber daya alamnya, mereka mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, kami sendiri di Solidaritas Perempuan Maut Meteng itu kita bekerja ya di 6 desa dan 3 kabupaten. Kami melihat sendiri bagaimana mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya di Desa Kalumpang, kita punya perempuan-perempuan di sana itu punya namanya kelompok menganyam itu hurung hapakat. Kenapa mereka mengambil anyaman rotan? Karena otomatis sampai saat ini kan mereka tidak bisa lagi berlandang ya. Karena mereka tidak bisa berlandang, tapi mereka tidak sampai putus asa gitu. Kita masih punya gitu hal yang bisa kita kembangkan dalam kita memberikan kontribusi untuk pembangunan, terutama di tingkat desa, dan bagaimana kontribusi kita juga dalam tingkat ekonomi. Nah, terbentuklah kelompok yang namanya Hurung Hapakat itu. Mereka memilih rotan sebagai industri kreatifnya mereka, tapi juga dasar mereka juga ada gitu loh. Kenapa rotan yang dipilih? Karena rotan itu adalah tanaman merambat yang ada di pohon-pohon tinggi. Jadi mereka mengatakan seperti ini ke kita, bahwa ketika selama pohon-pohon tinggi itu ada, rotan itu masih tetap ada, hutan itu terjaga. Artinya perempuan itu tidak hanya dia sebagai pencari nafkah.

0: warga, juga sebagai salah satu juga mereka juga penjaga budaya gitu, penjaga juga bagaimana kelestari dan keberlanjutan ekosistem yang ada di desa. Nah, hal ini yang kemudian yang tidak tersampaikan, yang kemudian kami di Solidaritas Perempuan sendiri mendokumentasikan banyak hal-hal yang luar biasa.
1: Berkaitan dengan pendidikan nih Bu, hal itu tadi sempat disampaikan bahwa justru masyarakat-masyarakat desa ini dengan kearifan lokalnya, dia itu justru kurang percaya diri begitu Bu. Bahkan menganggap itu hal kecil, padahal itu sesuatu potensi besar yang bisa dikembangkan. Nah, kalau Bu Siti Nafsiah sendiri melihat hal ini seperti apa Bu?
2: Ya, jadi memang itulah salah satu situasi yang sedang dihadapi saat ini ya. Tapi saya pikir tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di beberapa wilayah daerah di Indonesia mengalami hal yang sama berkaitan dengan akses pendidikan plus juga pelatihan yang masih sangat terbatas bagi perempuan-perempuan kita yang jauh di halaman sana. Dan itu juga tidak hanya soal pendidikan, tapi ini berkenaan dengan tatanan sosial dan ekonomi perempuan kita di daerah. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Dan ini juga tentunya berkenaan dengan situasi ekonomi, kemudian juga kondisi geografis, terutama di wilayah-wilayah timur di Indonesia, begitu, termasuk di Kalimantan Tengah. Sehingga akses pendidikan bagi kaum perempuan, juga akses pendidikan itu masih sangat terbatas. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tapi saya selalu memberikan apa namanya motivasi ya kepada saudara-saudara saya yang di pedalaman sana, tidak perlu kecil hati, tidak perlu underestimate bahwa mereka tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi mereka masih menjadi apa namanya pendorong ekonomi keluarga, bahkan tidak hanya mendorong, mereka banyak di antara mereka itu yang menjadi penghasil utama keluarga. Jadi ketika kami, terutama saya kemarin mengantarkan bantuan yang diajukan oleh kelompok-kelompok perempuan di wilayah Kalimantan Tengah, misalnya Katingan dan Gunung Mas, itu kelompok mereka itu lebih banyak yang anggotanya perempuan.
3: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
4: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
3: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
4: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten. Semua tuh bisa dari desa aja.
3: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
4: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
3: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
4: tapi penggerak masa depan desa.
3: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, penting bagi kita untuk memberikan dukungan moral bagi kaum perempuan di wilayah pedalaman yang mungkin menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Dan juga untuk semua perempuan, kita harus tetap optimis dan percaya diri dalam berkarya. Karena keterbatasan jenjang pendidikan formal bukan merupakan penghalang untuk menjadi penggerak utama ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok perempuan di sana telah menunjukkan contoh bagi kita untuk selalu profesional dalam bekerja dan melakukan apapun, terutama mengelola bantuan teknis serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Hal ini juga mempertegas bahwa keberadaan perempuan adalah kunci bagi produktivitas dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Hal ini juga membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kemauan untuk berkembang, perempuan mampu menjadi garda terdepan dan mampu mengatasi kendala geografis demi menciptakan kemandirian ekonomi yang solid. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi, persembahan RRI Palangkaraya. Sebagai penutup dari rangkaian program ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan perempuan dalam mengelola sumber daya alam tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga melestarikan warisan budaya setempat. Peran perempuan mencakup hal yang luas, mulai dari mencari nafkah hingga menjadi penjaga budaya dan ekosistem. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai lini. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, khususnya di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat dan saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
3: I'm really happy here in Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk dinamika olahraga bisa kita jeda sejenak karena kita harus mengikuti kumandang azan zuhur untuk khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalah!

FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi pendengar semua yang menjalankan, dan semoga setiap langkah dan doa kita hari ini membawa keberkahan, ketenangan, serta kelancaran dalam kita menjalani urusan. Dan pendengar, mungkin ini sudah waktunya untuk kita melaksanakan istirahat, tentunya di pukul 11:41 ya, sebentar lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita beristirahat, memulai beristirahat sejenak dari segala aktivitas kita dari pagi hingga siang hari ini. Dan bagi para pendengar semua yang mungkin bekerja, sekolah, ataupun masih beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa manfaatkan waktu istirahat siang ini dengan sebaik-baiknya. Isi kembali energi dengan makan siang yang cukup dan tetap semangat tentunya. Dan bagi yang masih dalam perjalanan, kami himbau untuk tetap berhati-hati di dalam perjalanan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda pada hari ini, kami akan terus menghadirkan informasi yang aktual dan terpercaya serta musik-musik pilihan. Dan untuk siang hari ini, kami temani dengan lagu dari Vidi Aldiano. Selamat mendengarkan.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: terima kasih.
1: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda pada hari ini, kami sampaikan berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Rahayu Novita Arizona sebagai tergugat di Jalan Simpang Karuhei RT 006 RW 025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan isi berita panggilan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 31 Maret 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Kristison sebagai penggugat lawan Rahayu Novita Arizona sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank

0: si referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang konsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
4: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
3: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
4: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
3: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
4: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
5: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 11 Mei 2026. Sari berita penting, Wali Kota Palangkaraya, Wairid Naparin menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Satpol PP Kalimantan Tengah imbau PKL, pengamen, juru parkir, dan pelaku usaha patuhi aturan di ruang publik. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja, Provinsi Kalimantan Tengah, mengimbau pedagang kaki lima atau PKU usaha agar mematuhi aturan di sejumlah kawasan publik di Kota Palangkaraya. Menurut Kasat Pol PP Kalimantan Tengah Baru Itangkai, tur tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saat berada di ruang publik. Jumlah kawasan yang menjadi perhatian atau jalan depan jalan serta ruang terbuka hijau atau RTH. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan, aktivitas PKL dan kegiatan sejenis tidak diperbolehkan langsung pada hingga Kamis di kawasan tersebut. Sementara itu, aktivitas hanya diperbolehkan pada Jumat hingga Minggu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Baru juga menegaskan aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana publik yang lebih tertata sehingga masyarakat tetap nyaman beraktivitas. Baru Isangke juga mengingatkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai Perda Keamanan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Tibum Tranmas. Bantuan RI juga jumlah jalan memang saat ini sudah dipasang polis lem yang menandakan tidak sembarangan PKL maupun juga pedagang kaki lima berjual di tempat-tempat umum atau ruang terbuka hijau. Hal ini agar pemandangan Kota Palangkaraya dapat tertib dan rapi dan tidak semrawut aktivitas mulai berlangsung di hingga petang hari di Kota Palangkaraya, khususnya kawasan perkotaan. Sabella Indahsari melaporkan per 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian tadi pendengar laporan dari rekan kami Sabella Indahsari, dan terima kasih rekan Sabella, selamat melanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah menilai reformasi agraria sebagai langkah strategis dalam penataan dan legalisasi aset daerah, khususnya aset yang hingga kini masih berada dalam kawasan hutan. Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia Umbing, mengatakan pemerintah daerah berkewajiban memastikan reformasi agraria berjalan optimal. Sebagai wujud komitmen, Gunung Mas telah membentuk tim gugus tugas reforma agraria atau GTRA, yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, instansi vertikal hingga berbagai perangkat daerah terkait. Dalam hal ini, fokus perhatian tim GTRA Gunung Mas adalah menyelesaikan sengketa tanah milik Pemda di wilayah Kecamatan Tewah yang hingga kini masih terkendala proses penyelesaian sengketa antara Pemda dan beberapa masyarakat. Selain itu, masih banyak aset tanah milik pemerintah daerah yang berada di dalam kawasan hutan juga menjadi fokus perhatian lainnya. Oleh sebab itu, tim GTRA Gunung Mas diharapkan dapat melakukan pemerataan terhadap aset tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung penyelesaian permasalahan yang ada.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Antrian panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU, menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
3: kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
4: Wali Kota Palangkaraya Fair Navarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
3: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa tadi mau nozzle, mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
4: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
5: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya. Sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
4: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Kondisi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kota Palangkaraya selama beberapa hari terakhir menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan sejumlah upaya strategis guna memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah, Edi Mangun mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan ialah mengoperasikan SPBU selama 24 jam. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrian karena masyarakat memiliki waktu lebih leluasa untuk mengisi BBM dibanding sebelumnya.
6: Juga kita memerintahkan untuk mengirimkan pasokan melalui terminal-terminal yang selama ini mendukung kebutuhan di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Saat ini kita ditopang oleh terminal BBM di Pulau Pisau dan juga mendapatkan support secara RAE, Regular Alternative Emergency, melalui terminal BBM di Banjarmasin. Kami menambah juga untuk penguatan tersebut adalah 54% mobil tangki yang kita siapkan untuk mendukung kebutuhan pendistribusian di 20 lebih SPBU di Kota Palangkaraya khususnya.
0: Lebih lanjut, Edi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying BBM. Ia memastikan ketersediaan BBM untuk 8 hari ke depan dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan. Pemantauan distribusi dan pelayanan BBM pun akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan kondisi tetap terkendali. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Pro 1 RRI Palangkaraya menghadirkan program Indonesia Layak Anak atau IDOLA. sebagai ruang pengembangan bakat dan kreativitas siswa sejak dini. Selengkapnya Hesa melaporkan.
7: Sekolah sebenarnya untuk bisa menjadi ruang bagi sekolah untuk bisa menyampaikan kelebihan dan juga apa yang bisa siswa-siswanya tampilkan pada saat diberi ruang, baik itu bakat.
8: Kegiatan Indonesia Layak Anak atau yang disingkat IDOLA digelar di RRI Palangkaraya sebagai wadah pengembangan bakat dan kreativitas anak-anak usia sekolah dasar. Acara ini menghadirkan berbagai penampilan siswa yang menunjukkan kemampuan mereka di bidang seni, komunikasi, hingga kepercayaan diri di depan publik. Program ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Palangkaraya dan menjadi bagian dari komitmen menghadirkan siaran edukatif yang ramah anak. Melalui konsep yang interaktif, anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mengasah potensi yang dimiliki sejak dini. Pengelola Pro 1 RRI Palangkaraya, Setiar Seno, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk menampilkan keunggulan serta potensi peserta didiknya.
7: Tujuan dari acara IDOLA sebenarnya untuk bisa menjadi ruang bagi sekolah untuk bisa menyampaikan kelebihan dan juga apa yang bisa siswa-siswanya tampilkan pada saat diberi ruang. Karena memang pada dasarnya anak-anak itu cukup diberi ruang saja. Nah, dalam acara IDOLA Indonesia Layak Anak ini, anak-anak memang diberikan ruang, khususnya anak-anak SD. Karena sebelumnya memang IDOLA untuk anak-anak TK dan SD. Tapi sekarang kita lebih khusus ke SD, karena anak-anak SD juga memiliki kemampuan untuk lebih bisa menampilkan dan kelihatan sudah bakatnya sejak SD.
8: Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara RRI Palangkaraya dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang bersama-sama mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan kreativitas anak. Guru pendamping dari SD Islam Nahdlatul Ulama, Rizky Amelia, mengungkapkan kebanggaannya terhadap penampilan para siswa yang telah mempersiapkan diri secara maksimal sebelum tampil.
9: Alhamdulillah anak didik kami itu sudah menampilkan yang terbaik ya. Dan mereka juga sudah berusaha berlatih semaksimal mungkin selama kurang lebih 2 minggu ini gitu ya, 2 minggu atau 1 minggu gitu. Jadi saya juga turut bangga sama apa yang sudah mereka tampilkan di hari ini. Kurang lebihnya juga saya harap bisa menjadi pelajaran juga untuk mereka ke depannya.
8: Antusiasme tidak hanya datang dari peserta dan guru, tetapi juga dari para orang tua yang turut hadir mendampingi anak-anak mereka selama kegiatan berlangsung. Salah satu orang tua murid Elpina mengaku bangga dan senang melihat anaknya mendapatkan kesempatan tampil serta mengembangkan kemampuan di usia dini.
10: Ya. Saran dan harapan saya untuk kedepannya, untuk RR ini, untuk lebih menguatkan lagi, maksudnya kayak lebih sering lagi acara ini Pak, jadi biar anak-anak itu bisa mendengar hal-hal yang positif yang membangun dari saluran ini. Zaman sekarang kan banyak banget di gadget atau sosial media hal-hal yang buruk atau negatif yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Jadi kalau misalnya sering atau dikuatin acara seperti ini, jadi anak-anak mungkin perkembangan karakter di diri sendiri juga itu kayak lebih maju gitu, kayak lebih bisa melihat dunia gitu.
8: Dengan adanya kegiatan seperti IDOLA, diharapkan semakin banyak ruang kreatif yang tersedia bagi anak-anak untuk berkembang, sehingga potensi mereka dapat terarah dan terus diasah secara berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Ya pendengar, beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P2KB P3A, terus memperkuat pembinaan bagi kelompok masyarakat lansia melalui program Sekolah Lansia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di lingkungan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DP2KB P3A Gunung Mas, Demo Aruslin Purba menyampaikan, saat ini terdapat 2 sekolah lansia di Gunung Mas, yakni Sekolah Lansia Barigas di Kuala Kurun dan Sekolah Lansia Tabalien di Kecamatan Tewah. Sekolah Lansia Barigas kini telah memasuki jenjang pendidikan standar 3 atau S3, dan sementara itu para peserta mendapatkan berbagai materi dari tenaga profesional terkait kesehatan mental hingga kesehatan paru-paru. Pemerintah daerah berharap melalui program ini, para lansia dapat terus aktif berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat serta menjalani masa tua dengan lebih berkualitas.

0: Ya, pendengar, demikian warta daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
2: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggoda.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami ada kabar yang menarik nih untuk para pendengar semua, tentunya untuk ibu-ibu sekalian. Dan ibu-ibu, kami ucapkan selamat siang untuk hari ini karena ada Reiko Tok Tok Wow hadir di Kota Waringin Timur. Bawa kabar gembira. Siap-siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu-ibu ya. Caranya gimana? Nah, gampang banget ibu-ibu semua. Pastikan di dapur ibu sudah ada Reiko satu renceng. Kalau nanti tim Reiko tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Dan yuk buruan beli Reiko dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Reiko mampir ke rumah ibu-ibu sekalian. Reiko tok-tok wow, gurih-gurih, mantap!

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di program Request Pop pada hari ini ya. Dan tentunya pada hari Senin ini, di minggu pertama minggu ini, kita langsung saja buka sesi Request Pop 100% Indonesia. Para pendengar semua bisa request lagu favorit karya musisi tanah air sekaligus salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Dan pendengar, tentunya saat ini sudah bergabung bersama kita melalui saluran telepon. Ini bisa kita angkat dulu. Sebentar ya. Halo.
2: Halo, Mas Siang, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Selamat siang, ini dengan siapa, di mana?
2: Ya, dari Sampit.
1: Iya, halo, siapa?
2: Mama Yuda.
1: Oh, Mama Yuda, halo Mama Yuda.
2: Ya, halo juga Kak Ambarita.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mama Yuda di hari ini, hari Senin ini ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Di sana gimana, di Sampit Mama Yuda, panas kah?
2: Ada rintik-rintiknya.
1: Oh, ada rintik-rintiknya. Syukurlah di sini panas Mama Yuda. Kemarin ada mendung.
2: Sekarang ada rintik-rintiknya.
1: Oh, berarti cuacanya adem di Sampit hari ini.
2: Iya.
1: Iya, cocok ini Mama Yuda bisa tidur siang.
2: Iya, sudah bangun.
1: Oh, baru bangun. Sudah makan kah Mama Yuda?
2: Sudah.
1: Wah, ini enak nih, siang-siang adem.
2: Iya.
1: Makan ini, makan mie nih kalau adem-adem. Iya, Mama Yuda mau request lagu apa?
2: Dari Usi dan Andika aja deh.
1: Usi dan Andika dengan judul?
2: Surga Cinta apa ya?
1: Coba kita cari dulu, sambil Mama Yuda kirim salam lah.
2: Ya, salamnya buat Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Bang Nanang Banjar, Bang Jepri, Bang Adi, Pak Napaho yang pergi, Bang Pandu.
1: Mm-mm.
2: Buat Bu Putri dan Pak Fahidi, buat Pak Meme, Bang Hayan,
1: semuanya. Iya. Untuk lagunya tadi Mama Yuda apa ya judulnya? Ini Usi Andika.
2: Apa aja itu, Surga Cinta kalau nggak salah.
1: Kupilih Hatimu Menikah gitu ada judulnya.
2: Iya.
1: Apa Surga Cinta ya?
2: Iya, kemarin udah punya, enggak salah.
1: Apa? Kupilih Hatimu ini, Usi Andika ini.
2: Oh, itu aja yang ada ya?
1: Oh iya, tentang cinta ada juga.
2: Oh, tentang cinta.
1: Oh yaudah, inilah berarti lah.
2: Iya.
1: Oke, kita putar nanti ya Mama Yuda ya.
2: Iya, putar.
1: Oke.
2: Abang lagi kerja, lo sayang selalu.
1: Oh iya, tidak lupa abangnya ya. Iya.
2: Buat Bang Epo di Barito, moga mendengarkan juga. Carita, kalau carita bahasa Manyan, keingatan dengan Bang Epo deh.
1: Bahasa Manyan juga lah abangnya satu tuh.
2: Iya, Bang Epo itu kan suka bahasa Manyan dia.
1: Iya.
2: Dulu di radio Monica di Barito.
1: Oh iya iya iya.
2: Barito, anu Barito, Barito mana?
1: Barito Timur, daerah Tamiang Layang tuh. Kalau dulu Buntok tuh, satu sama Buntok dulu. Sekarang sudah Barito Timur.
2: Oh iya, mau bahas sama dengan Bang Ipo.
1: Iya, orang Barito juga. Iya, oke okay, Mama Yuda.
2: Dulu kan ada radio Monica di Barito, kegabungan di situ.
1: Oh iya iya, sekarang RRI lah. Iya, oke.
2: Okay. Iya, itu sih banget buat Mbak Heta. Moga sehat juga membantunya.
1: Iya.
2: Ini aktivitasnya selalu sukses.
1: Oke.
2: Okay. Happy juga ya dengan keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
2: Dengan ayah selalu hukum.
1: Iya, amin. Mama Yuda juga ya.
2: Iya, amin.
1: Semoga sehat selalu.
2: Mbak Heta, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih Mama Yuda sudah bergabung di Request Pop. Semoga sehat selalu untuk Mama Yuda di Sampit ya. Dan pendengar kita ini sudah terhubung bersama kita dari tadi nih. Bang Tony, halo. Maaf ya Bang Tony menunggu ya antrian.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Selamat Pena Andrau.
1: Selamat Pena Andrau, Bang Tony.
3: Kabar, Ma'e?
1: Ma'e, kabar?
3: Sehat.
1: Sehat, sehat.
3: Manyan hari mau ini, tar.
1: Iya, manyan mau ini ya, ulun. Wawi.
3: Iya,
1: cuman. Iya, bujur.
3: Harus sama ini, lumayan.
1: Bujur. Iya, langsung ini Bang Tony.
3: Lagu ini Separuh Cinta Yang Hilang.
1: Separuh Cinta Yang Hilang.
3: Dari The Cracker kalau enggak salah.
1: Yang hilang.
3: Separuh Cinta Yang Hilang.
1: Dari siapa itu?
3: The Cracker.
1: Coba kita cari dulu, Bang.
3: Ya, kalau cari salam-salam dulu ya.
1: Mm-mm, siap.
3: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Lisa, Putra Cikriwut, Bung Pandu, Mbak Agal, Putra Pangkalan Bun, terus Bung Mai di Sampit yang selayat, Jepri, Reno juga, Bung Erwin, terus Mbak Weni, Mbak Wiga ya, di Wanasobo.
1: Iya.
3: Terus Haja Mamadili, ketemu lah Mbak Rita.
1: Belum ketemu ini Separuh Cinta Yang Hilang.
3: Iyalah.
1: Adanya dari Seluruh Cinta aja ini Separuh Cinta Yang Hilang. Rozi Hidayatullah ada.
3: Separuh Cinta.
1: Oh, siapa kita cari dulu penyanyinya tadi?
3: Ganti aja Mbak Rita. Ganti aja.
1: Oh, ganti aja Bang Tony. Oke, apa itu Bang Tony?
3: Karena Cinta Kau dari BCL.
1: Ya. Oke, ini ada ini.
3: Dari Bung Cinta Lestari.
1: Ya. Oke.
3: Oke, aja Mbak Rita ya.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, selamat semangat terus walaupun cuaca panas dingin ini.
1: Iya, betul. Semoga tetap
3: semoga sehat
1: selalu.
3: Iya, ya.
1: Sehat. Sehat-sehat kita Bang Tony lah. Iya, bahagia selalu. Oke. Okay.
3: Selamat Penandra menjelang kariwe.
1: Iya, selamat Penandra menjelang kariwe Bang Tony. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop Bang Tony. Ini sudah jadi ini penelpon pertama biasanya ini. Oke, okay, kita angkat lagi ya mungkin bagi para pendengar yang belum bisa terhubung di line telepon. Mungkin bisa telepon ke nomor WhatsApp ya karena mungkin ada kendala di sistem atau apa ini ya. Kita masih menunggu, mungkin bagi para pendengar yang bisa terhubung bisa kembali hubungi kami. Kita angkat lagi ini penelpon yang sudah menelpon di WA. Ini ada Ines Sri. Halo. Oke. Oh, mungkin bisa hubungi lagi ya Ines Sri ya. Sepertinya ini jaringannya kami di sini sedang sebentar. Oke, ini Nesri ada menelpon lagi. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Request Pop 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo.
4: Hubungannya, itu hubungannya gangguan.
1: Iya, gangguan Nesri. Kau apa kabar ini Sri?
4: Kabar maeh, puji Tuhan kabar maeh.
1: Iya, kabar maeh tuh ina puji Tuhan. Biarpun iya, biarpun panas. Bujur.
4: Melaing caca nan rainaan murung raya.
1: Oh, same Palangka pada melaing panas Palangka Raya.
4: Pada tekelan mandre, mandre, lah gawi mandre.
1: Iya. Bujur, Reru.
4: Begawi.
1: Merauh mandre.
4: Mandre, minta dimulai,
1: iya, sambil.
4: Penting pikiran dan tenang lah.
1: Bujur, Reru. Mama ini seri, bujur, Reru.
4: Kurang di kehidupan, nikmati deh kehidupan.
1: Bujur, bujur. Selalu dinikmati.
4: Terima kasih lagu dan nak kirim, Mbak.
1: Oh, sudah. Oke, okay, ya, haut.
4: Lagunya Khusus ma penyaril.
1: Oke. Nanti kita
4: bercanda lah, bercanda.
1: Iya, aman.
4: Suka bercanda.
1: Iya.
4: Lagunya khusus ma penyiar.
1: Iya.
4: Andri operatornya.
1: Oke. Okay.
4: Salam nih untuk semua pendengar setia di acara Rekestop 100% Indonesia. Di Persatuan Rakyat Raya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Okay.
4: Buat Mbak Kereta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Salam kan.
1: Iya.
4: Penyiar Mama Ina Winei.
1: Terima kasih Mama Inesri sama Winei pada Ina pasti ini.
4: Mana yang mati Winei saat matu enak.
1: Iya. Iru mau Winei pada Iru ngarani.
4: Maaf lah tentara kelambat lah.
1: Bang apa?
4: Iya.
1: Iya. Iya siap aman-aman Mama Inesri. Oke, terima kasih untuk Mama Inesri sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung. Oke, ini sudah ada yang terhubung. Oke. Kita angkat dulu ya. Sepertinya ini mohon maaf pendengar. Ini susah sekali kita angkat ya karena ke double ini yang nelpon ini ya. Mungkin dari ada yang kirim pesan ini. Oke, kita coba angkat dulu. Halo.
5: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Putra Pangkalan Bun.
1: Oke, Bang Putra Pangkalan Bun. Bagaimana kabarnya Bang Putra di sana?
5: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana sebaliknya Mbak Rita?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik juga di sini Bang Putra.
5: Iya.
1: Di Pangkalan Bun cuacanya seperti apa, Bang Putra?
5: Tadi lumayan cukup panas, cukup cerah di Pangkalan Bun. Yang ada sekarang berawan nih untuk sementara sekarang nih.
1: Oh iya ya, tadi di Sampit ada gerimis katanya Mama Yuda ya. Jadi
5: belum ada nih.
1: Oke, okay. Sama berarti di Palangka juga lagi panas-panasnya ini. Kemarin ada
5: iya,
1: hujan.
5: Iya ya, kemarin sama-sama kemarin ada hujan sebentar gitu kemarin.
1: Iya.
5: Oke, lagunya Mbak Rita.
1: Lagu apa ini, Bang Putra?
5: Mama, aku ingin pulang.
1: Mama, aku ingin pulang. Oke, kita cari dulu sambil salam-salam ya. Oke, ini kayak Arbila.
5: Salam-salamnya untuk Mama Sri barusan ya. Untuk beliau. Tadi ada Mama Yuda, untuk Bang Tony, untuk Mbak Sasa, untuk Bang Agau, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, untuk Mbak Iip Pangkalan Bun, Putri dan Pak Freddy Maroke, untuk Bang Ari Samarinda, untuk Bandanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Sauti, untuk Mbak Sisilia Kupang, untuk Mbak Wika di Wonosobo, Mbak Weni, untuk Putra Gacor, Putra CN, Bang Cetri, dan semuanya.
1: Okay.
5: Tanpa kecuali untuk pencipta Persatu Palangkaraya.
1: Oh.
5: Oke, lagunya ada?
1: Ada lagunya dari Nick Ardila.
5: Oh iya, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Netanya, selamat bertugas. Selamat sore, terima kasih.
1: Iya, selamat siang menjelang sore, Bang Putra Pangkalan Bun. Langsung saja ini sudah terhubung ini bersama kita. Ini ada Mama Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa.
6: Selamat siang, request Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia. Gimana Mbak Sasa kabarnya?
6: Baik-baik panas. Ini Mbak Reta ya?
1: Iya benar Mbak Reta. Kalau hari Senin Mbak Reta ini.
6: Tapi gak bisa membedakan Reta Mbak Cynthia.
1: Sama-sama ya suaranya ya di radio ya.
6: Sama-sama mirip-mirip. Belum bisa membedakan.
1: Oh, belum bisa membedakan oleh baru juga ya Mbak Sasa.
6: Kalau lihat itu hari ini dia siaran. Oh itu Reta. Ini Mbak Cynthia.
1: Iya betul. Mana Mbak Sasa sehat, Mbak Sasa?
6: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat ya. Dengan kondisi cuaca kita yang panas,
6: panas.
1: Hujan ini kadang kemarin
6: panas,
1: aduh.
6: Kadang hujan. Sudah kayak gitu musimnya kayaknya.
1: Iya betul. Mau request apa Mbak Sasa?
6: Dari Dirli ke ujung dunia.
1: Dirli ke ujung dunia ya. Oke, ada langsung ini Mbak Sasa.
6: Salamnya buat ini Sri ke teman Mas Vila, salam sehat. Kita Pengkalambung, Mas Dede Pengkalambung, Mas Pandu, Lisa Rian, sama Demi. Mas Demi ini lama nggak muncul nih, dari Rian sama.
1: Iya.
6: Dan Sakarnya, apa kabar nih? Terus Bapak Meme, Susi, Mas Tony. Hanya buat semua aja lah Mbak.
1: Oke.
6: Dari A sampai Z.
1: Iya, dari A sampai Z ya Mbak Sasa ya.
6: Kita ceklek ya, bungkus.
1: Iya.
6: Buat Mbak Reta, siapa operatornya dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat siang menjelang sore. Makasih banyak Mbak, lagunya ditunggu.
1: Oke. Terima kasih Dada Mbak Sasa, terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Oke, Bu, bisa telepon kembali, ini karena tidak masuk ya melalui ini, mohon maaf kami tutup dulu untuk teleponnya. Ini yang baru menelpon mungkin di WA bisa telepon kembali biar masuk lagi ya. Agar bisa masuk ini. Oke, kita angkat dulu. Oke, sebentar. Kita coba dulu ya, pendengar. Oke. Ya, bisa ini. Halo.
7: Halo, selamat sore, Kota Cantik.
1: Iya, halo, selamat siang menjelang sore ini, Request Pop. Halo.
7: Ini penyiarnya dengan Mbak siapa ya?
1: Dengan Mbak Reta ini. Ini dengan Abang Mbak siapa? Reta.
7: Ini dengan Melon di Kota Cantik.
1: Oh, dengan Bang Melon.
7: Ya, betul sekali.
1: Iya, oke. Di Kota Cantik juga ya ini Bang ya?
7: Gih, betul. Pas di kotanya.
1: Di mananya itu?
7: Di Kecamatan Arut Selatan.
1: Saya kurang tahu lagi di mana itu.
7: Di Madurejo, Madurejo.
1: Oh, Madurejo, oke. Okay. Jauh sekali ya.
7: Ya betul sekali. Tetangganya Putra Pangkalan pun tadi.
1: Iya, makin jauh lagi itu ya.
7: Ya, kalau Putra Pangkalan pun kan di Desa Purbasari.
1: Oh.
7: Kalau saya di Madurejonya.
1: Oh, Madurejonya. Iya, oke. Ini sudah beberapa kali ya Bang ya, mau mencoba untuk terhubung tadi saya lihat. Tapi memang tidak bisa, ini kami sudah berusaha angkat.
7: Betul
1: memang agak
7: sekali.
1: Susah.
7: Tergantung jaringan mah, di sini juga pakai wifi juga kok.
1: Betul, kalau rebutan juga memang aduh susah sekali buat betul diangkat ini. Oke, mau request lagu apa Bang? Bang Melon ini.
7: Lagunya Lestari Alamku ya.
1: Lestari Alamku, oke, kita cari dulu. Dari siapa itu penyanyinya ya?
7: Dari Iwan Pales kalau nggak salah.
1: Oke, Iwan. Oke, ada nih. Oke.
7: Salam dan spesial buat semua tanpa terkecuali A sampai Z. Terima kasih Mbak Rita.
1: Iya, terima kasih.
7: Bye-bye, sampai jumpa besok lagi.
1: Oke, okay. Oh Bang, sebentar dulu. Nah, terputus ini sepertinya ya. Lestari Alamku, ini kita cari lagunya. Oke, ini tidak ada kalau dari Iwan Fals tadi. Cuman ada dari Gombloh ini mungkin ya nanti. Oke. Halo?
7: Kalau dari yang lain nggak masalah. Yang penting Laskar Alamku.
1: Oke.
7: Oke, terima kasih.
1: Iya, oke, siap. Terima kasih. Ya, mungkin bagi para pendengar yang mungkin masih ingin bergabung bisa kembali coba hubungi kami di line telepon. Oke, bisa masuk ini ya, pendengar. Kita langsung angkat saja. Halo.
8: Halo.
1: Halo, Request Pop.
8: 100% Indonesia.
1: Oke, 100% Indonesia. Bang Nanang ya ini ya.
8: Iya, iya.
1: Halo Bang Nanang, bagaimana kabarnya? Lama kita tidak berjumpa ini.
8: Baik.
1: Oke, puji Tuhan, alhamdulillah ya, kabar baik ya.
8: Iya.
1: Iya, sudah mendingan ya, Bang Nanang ya.
8: Alhamdulillah mendingan, alhamdulillah.
1: Oke, semoga selalu semakin membaik ya setiap hari, Bang
8: amin.
1: Nanang ya.
8: Amin.
1: Amin. Mau request lagu apa, Bang Nanang?
8: Butiran debu.
1: Butiran debu. Oke, kita cari dulu. Butiran debu.
8: Salam-salam lah.
1: Sambil salam-salam, Bang Nanang.
8: Salamnya buat si Bapak Meme, buat si Bapak Yuda, Bang Erwin, Potra, Bang Kalanbon, Bang Melon yang tadi ya.
1: Ya, Bang Melon.
8: Buatnya Pas Karim, buatnya Pak Umpai, Ngir Selayon, Bang Jepri, saya buat semuanya aja. Ada lagunya ya.
1: Dari Rumor, Butiran Debu ini ya. Oke, nanti kita
8: ya,
1: putar.
8: Mbak Rita, makasih.
1: Iya, terima kasih.
8: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Nanang Banjar, sudah bergabung bersama kita di Request Pop ya pada hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang belum sempat bergabung, nanti bisa lagi kembali telepon atau hubungi kami di nomor WhatsApp kami atau saluran lain telepon ya. Karena mungkin setelah ini kita harus jeda sejenak di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena kita akan dengarkan dulu Cek Fakta dan kemudian kita putarkan lagu-lagu dari request dari para pendengar semua. Dan mungkin untuk tadi juga ada, kita dapat pesan dari pendengar baru ini mungkin ya, dari Mama Liani. Ini ada Mama Liani menghubungi kita melalui WhatsApp. Katanya request pop Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Rita, mau request lagu lah, salam hangat aja untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Lagu dari Raim Laude. Ini dengan judul Ikro, ini dari Mama Liani. Nanti kita putarkan ya. Setelah mungkin lagu request dari para pendengar semua. Dan untuk itu, untuk menunggu, sambil menunggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, cek fakta edisi Senin 11 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI tahun 2026. Kualifikasi umum, pria dan wanita jenjang pendidikan, peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, dan semua jurusan yang tersedia. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @bank_indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Sekian pendengar Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kita masih di Request Pop 100% Indonesia. Untuk lagu selanjutnya akan kita putarkan lagu request tadi dari Bang Melon dengan judul Lestari Alamku. Selamat mendengarkan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kata.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua, tentunya yang sudah bergabung bersama kami dalam request pop pada siang hari ini. Ada tadi Mbak Sasa, Bang Tony di Staji, Mama Sri dan Putra Pangkalan Bun. Kemudian ada juga tadi pendengar baru kita tentunya ada Mama Liani ya yang udah bergabung. Dan Bang Melon juga tadi sudah bergabung juga pendengar baru penelpon terbaru kita ya mungkin. Dan ada tadi juga dari Inesri dan Mama Yuda. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang sudah bergabung maupun yang belum sempat bergabung bersama kami dalam request pop. Dan pendengar, untuk Palangkaraya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Dan untuk lagu penutup kita dengarkan lagu request dari pendengar tadi dari Mama Liani dengan judul Ikro dari Raim Laude. Selamat mendengarkan.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Putra dapat kembali hadir nih menemani Anda dalam UMKM Bicara pada sore hari ini. Ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, perjuangan, dan semangat para pelaku usaha lokal ya, yang terus bertumbuh dari langkah-langkah sederhana. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan semangat anak muda nih, dan dunia wirausaha, yaitu merintis usaha sejak kuliah, langkah kecil bisnis results. Dan seringkali sebuah usaha besar berawal dari keberanian mencoba hal kecil ya, dari dapur rumah, lalu dari tugas kuliah pun bisa loh yang diselingi dengan jualan, hingga akhirnya menjadi produk yang dikenal banyak orang. Nah, kisah inilah yang akan kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Dan telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif nih, Kak Aziza Safa, owner dari Merisolio. Mari kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Kak. Terima kasih banyak.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Tadi gimana perjalanan ke RRI, lancar ya?
1: Lancar, cukup ramai ya Palangkaraya di sore hari ini.
0: Wah, emang jam-jam mendekati pulang kantor ya sama pulang sekolah. Oke, nah berbicara tentang usaha di masa muda nih, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana sih awal mula terbentuknya Merisol Yuk ini? Kayaknya seru sekali nih Merisol.
1: Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Azza Safa dan lebih akrab dipanggil Safa. Saya owner dari Merisol Yuk, bisnis risoles yang saya bangun sejak 3 bulan yang lalu. Untuk awalnya sendiri, sebenarnya awalnya dari hobi Kak.
0: Hobi ya ini ya.
1: Saya suka sekali memasak ya, mengeksplor banyak hal. Dan sebelumnya juga memang sudah pernah ada tugas kuliah tentang, jadi mata kuliahnya itu namanya technopreneurship. Technopreneurship itu jadi bagaimana kita mengaplikasikan bisnis ke dunia digital. Begitu, karena saya saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa. Dan dari situ kita satu kelompok itu berjualan Kak selama satu hari bazar di kampus. Nah dari situ saya berpikir, oh ternyata ketika kita menikmati sesuatu yang memang kita enjoy melakukannya, seperti saya sangat hobi untuk mengeksplor menu-menu masakan. Jadi ternyata itu bisa menjadi sebuah peluang loh Kak. Jadi sebuah peluang bisnis yang kita mengerjakannya dengan enjoy, tapi itu juga menguntungkan buat kita, begitu. Jadi Merisol sendiri itu awalnya dari hobi saya membuat risoles. Nah, membuat risoles itu kan prosesnya lama ya Kak. Jadi entah kenapa saya itu enjoy banget di dapur Kak. Dapur itu menjadi safe space buat saya di dunia luar yang sangat kayak hektik ya.
0: Iya, benar banget.
1: Dunia luar hektik, menurut saya dapur itu menjadi safe space buat saya bisa mengolah pikiran, apa nih step selanjutnya yang harus saya lakukan. Tapi sambil masak Kak, jadi otaknya mikir, tangannya masak. Gitu, jadi awal mulanya dari hobi sih Kak.
0: Oke, dari hobi ya, berarti memang dapur ini adalah dunia ternyaman ya, untuk lepas dari hiruk pikuk yang ada di luar lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hobi memasak ini memang sudah mulai dari kecil atau pas udah mulai masuk kuliah atau mungkin sejak SMA?
1: Hobi memasak ini sendiri itu sebenarnya dari kecil Kak. Karena saya akrab banget sama nenek. Nah, almarhum Al-Fatihah. Nah, nenek saya itu suka masak Kak. Jadi kalau orang-orang masak itu ketika ada acara-acara besar, nenek saya itu setiap hari adalah acara besar. Setiap hari adalah acara besar. Jadi kita nggak apa-apa deh, nggak liburan, nggak apa, yang penting kita makan enak, gitu Kak. Jadi dengan melihat orang tua yang seperti itu ya Kak, dan ibu saya pun juga suka di dapur, gitu. Jadi saya pas kecil suka, aku mau bantu dong, mau bantu ngupasin bawang, kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari kecil tuh saya memang sudah suka lah di situ, sudah
0: di dapur
1: diajak.
0: Ya. Jadi udah familiar lah sama kayak dari kecil emang kayak sukanya bergelut di dapur dan mengenali kayak bumbu-bumbu apa. Aktivitasnya enak main di dapur nih daripada di luar kayak gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu jadi mainan ya kak untuk anak kecil.
0: Dan ini udah kayak turun temurun ya, mulai dari nenek, mama, terus sampai turun ke Kak Salva nih ya. Oke, nah kalau di awal-awal dulu pertama kali memberanikan diri memasak nih. Nah mungkin kalau saya kan cowok itu biasanya masaknya adalah nasi dan mie instan nih. Nah kalau Kak Salva sendiri menu yang awal-awal diinget nih waktu mulai belajar memasak apa?
1: Menu pertama yang saya berhasil masak dan enak itu nasi goreng kak.
0: Nasi goreng
1: itu kan sebenarnya bumbunya simple ya kak. Cuma stepnya banyak kayak kita harus nyiapin ini. Nanti nasi goreng itu pertama kali sih kak. Sampai sekarang saya masih mengeksplor banyak menu-menu nasi goreng.
0: Nasi goreng ya sampai sekarang ya. Wah ini lama-lama bakalan jadi rumah makan nih. Atau jangan-jangan ada rumah makan?
1: Ada, bener.
0: Waduh, apa nih kalau boleh tahu?
1: Saya sendiri ada family business yaitu Nasi Kuning Medina di Jalan Raja Wali kilometer 3,5. Nah, di situ itu udah lama banget sih, Kak, dari tahun 1993. Wow. Saya ingat banget itu dari tahun 1993 sebelum saya lahir ya.
0: Iya, ya malah sudah berdiri ya. Waduh, keren sekali
1: itu,
0: nih.
1: Awalnya dari mamahnya nenek, awalnya jualan keliling, terus punya warung di pinggir jalan, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan.
0: Wah mantap sekali. Tapi kalau Kak Sawas sendiri tahu nih ya resep memasak nasi kuning nih?
1: Tahu dong.
0: Karena berarti sebagai, turun temurun ya.
1: Sebagai generasi keempat yang diharapkan menjadi
0: pembisnis nasi kuning ya. Oke, benar sekali ini. Betul. Nah, kita kembali lagi tarik ke belakang tentang mata kuliah apa tadi?
1: Teknopreneurship.
0: Nah, tekno ini seperti apa sih ketika mau diaplikasikan? Apakah kita berbisnis lalu dipromosikan lewat digital atau seperti apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah ini?
1: Di mata kuliah itu sendiri nama mata kuliahnya adalah teknopreneurship. Kalau kita manggilnya tekno, Kak.
0: Tekno.
1: Nah, tekno itu jadi bagaimana kita sebagai entrepreneurship sesuai dengan namanya mengimplementasikan bisnis ini ke digitalisasi gitu. Jadi kita diminta untuk membangun sebuah bisnis. Jadi kita bikin brand, bikin logo, promosi secara digital. Nah, promosi ini nanti kita bungkus ke digitalisasi. Kalau kemarin kita bikin website booking kak.
0: Okay.
1: Bikin website booking. Jadi di website itu kita bisa pesan. Kalau kemarin itu sistemnya pre-order kak.
0: Pre-order.
1: Jadi di website itu nanti bisa booking, terus nanti langsung terintegrasi ke WhatsApp untuk dihubungi oleh admin. Dihubungi oleh admin kayak gitu. Nah di satu hari itu, jadi kalau teman-teman yang lain fokus memasak nih kak, kita ya udah tinggal nunggu orang ambil pesanannya
0: aja,
1: karena
0: banget.
1: Kan udah ada sistem booking itu tadi gitu kak.
0: Oke, berarti memang sistemnya pre-order dan ini juga mempermudah ya, jadinya jelas orderan masuk terdata ya, kita menyiapkannya pun juga nggak lebih nggak kurang kayak gitu ya, aman-aman aja nih. Nah kalau boleh tahu kenapa memilih Risoles sedangkan ada banyak snack-snack viral nih yang saat ini, kenapa Kak Safa oke deh aku akan menjatuhkan pilihanku ke Risoles?
1: Karena menurut saya ya kak, Risoles itu sendiri tuh sesuatu yang umum kak. Bisa manis, bisa asin, kayak gitu. Bisa sebagai
0: rasa.
1: Snacks, dan bisa juga sebagai dessert gitu. Untuk menu viralnya itu matcha kak. Bestsellernya saat ini matcha dan coklat. Tapi uniknya kak, saya sendiri gak suka matcha.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi malah bestseller
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi emang kayaknya cewek-cewek emang hobi banget ya sama matcha ya.
1: Iya bener. Ya ampun. Banyak yang bilang sih rasanya kayak rumput ya kak.
0: Iya, saya pun sebenarnya juga gak tahu cocok sama matcha, lebih pilih coklat sih kayaknya ya.
1: Iya bener.
0: Nah selain varian matcha sama coklat nih, apakah ada pengembangan varian lain nih?
1: Ya awalnya itu kita ada 4 menu. Ada Risoles ayam rogut, terus Risoles carbonara, red velvet dan coklat. Itu menu awalnya pertama kali open PO. Nah untuk makin kesini ya kak, banyak banyak menu-menu yang karena itu tadi, karena saya suka explore banyak hal kan kak. Jadi saya kembangin itu ada ayam suwir pedas. Kemudian menu terbaru kita nih ada beef bolognese. Jadi bayangin guys, biasanya makan beef bolognese itu dalam bentuk spaghetti ya kak?
0: Iya bener banget.
1: Pasta, tapi dijadiin isian risoles. Luarnya kriuk, terus dalamnya lumer gitu. Ya kan?
0: Iya. Wah ini varian baru nih ya, harus dicoba nih ya sama pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Nah kan ini Kak Safa masih berstatus mahasiswa nih. Nah apa sih yang pertama kali mendorong Kak Safa ini untuk berani memulai? Kadang-kadang kalau mahasiswa kan kayak aduh tugas banyak, ini kayak gimana ya untuk memulai bisnis? Apakah masih ada kata mager-magernya nih Kak Safa? Gimana tuh?
1: Untuk memulai bisnis sendiri tuh awalnya lucu sih guys.
0: Kenapa itu?
1: Jadi aku sama sepupu aku tiba-tiba kayak gini, kak kayaknya aku kan udah mahasiswa akhir ya kak. Mahasiswa akhir nih sibuk gak sibuk sebenarnya.
0: Bener.
1: Jadi udah tinggal nyusun skripsi. Terus aku bilang sama sepupu aku kayak gini, kak kita jualan yuk, jualan apa ya? Aku lagi suka bikin risol sih kak, kata aku gitu. Terus kakak sepupu aku ini dulu pas masih SMA dia juga dagang risoles. Jadi okay, ayo kita bikin risoles besok open PO ya kak, aku bilang kayak gitu. Di malam hari. Terus oh ya ayo
0: di malam hari ya itu ya.
1: Jadi besoknya langsung belanja, langsung open PO kak. Kayak gitu, secara tiba-tiba aja, tiba-tiba terbesit di pikiran aku kayak kapan lagi kalau misalkan gak aku mulai sekarang, kapan lagi mulainya?
0: Betul banget. Bener,
1: kita tuh harus berani mencoba sih kak. Karena ternyata banyak yang ini kak,
0: yang tertarik,
1: banyak yang
0: ya?
1: Tertarik gitu.
0: Berarti ini tertariknya rata-rata dari teman-teman terdekat dulu ya?
1: Iya, teman-teman terdekat dulu.
0: Berarti mereka benar-benar support juga ya untuk melakukan bisnis resource. Nah, kalau bicara masalah bahan-bahan tadi waktu belanja nih, apakah bahan-bahan untuk di wilayah Palangkaraya sendiri ini mudah didapat atau kayak gimana nih Kak Safa?
1: Kalau untuk bahan-bahan di Palangkaraya sendiri sebenarnya itu mudah didapat Kak. Tapi saat itu, saat awal-awal ya kak, kalau sekarang udah enggak sih. Awal-awal itu susah banget cari susu UHT.
0: Iya, pernah ada kelangkaan ya.
1: Sempet langka. Kemudian kita ubah lah. Jadi awalnya kita tuh pakai satu merek tertentu. Kemudian kak kita nggak bisa kayak gini terus. Aku bilang kayak gitu sama partner aku. Kalau misalkan kayak gini terus kita nggak bisa jualan. Aku bilang kayak gitu. Jadi ya udah kita pakai opsi lain, pakai susu evaporasi kayak gitu. Kalau di Palangkaraya sendiri nggak susah sih, cuman harus pintar-pintar, pintar memilih di mana kita membelinya, supaya kita dapat harga termurah kan kak.
0: Iya betul.
1: Untuk profit yang lebih tinggi.
0: Lebih tinggi, betul banget nih. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana nih? Apakah ada respon tertentu atau udah Kak Safa fokus di nasi kuning aja? Atau ini benar-benar mendukung, okay, kamu bisa mengembangkan bisnis baru. Itu seperti apa nih kalau dari respon keluarga?
1: Kalau untuk keluarga sendiri itu full support ya kak. Alhamdulillahnya sangat disupport, tapi pesannya satu aja. Jangan sampai ini membuat kamu abai sama tanggung jawab kamu
0: kuliah.
1: Gitu, kuliah. Nah, jadi pesan ibu saya, kalau bisa sambil dua-duanya berjalan, ya sambil berjalan. Jadi saya itu time management. Time management itu awal-awal cukup sulit sih kak. Karena hektik, karena jadi hektik gitu loh kak. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillahnya bisa terhandle dengan baik sih kak. Asal nggak wisuda sampai tahun depan aja kata mama.
0: Itu karena itu satu bagian dari tanggung jawab ya, yang bisnis boleh di nomor dua untuk sekarang, tapi tanggung jawab untuk belajar itu yang nomor satu nih. Nah berbicara awal memulai, bagaimana nih modalnya, apakah dari tabungan sendiri atau sebelumnya sudah ada support dari orang tua? Dan sekarang gimana sih cara mengelola atau tips dari Kak Safa ini untuk mengelola keuangan?
1: Untuk modal sendiri itu saya berasal dari tabungan sendiri. Jadi kalau saya itu alhamdulillahnya masih dikasih sama orang tua. Cuman memang nggak banyak gitu. Jadi kayak ya sudah untuk kuliah kuliah aja gitu kak. Hmm. Untuk modal itu saya dari tabungan. Hmm. Kemudian saya berpikir seperti ini, bagaimana caranya dengan modal segini saya bisa profit sekian persen gitu okay. kak. Jadi saya awalnya ngitung modal, terus dari barang yang saya belanjakan itu saya dapat berapa pieces. Nah jadi saya setiap open order itu punya target. Gitu, targetnya harus sekian pieces. Kalau enggak, saya belanjanya lebih sedikit. Okay. Kayak gitu. Jadi mengelola pengeluaran supaya nanti pas masuknya kita enggak ngerasa dapat capeknya aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau memulai bisnis, itu harus dihitung benar-benar sih, Kak. Kalau saya juga punya pembukuan, pembukuan di spreadsheet, itu sangat membantu sih kak, karena spreadsheet itu kan ada hitungannya gitu ya kak,
0: betul.
1: Ada rumus-rumusnya. Nah itu saya menggunakan spreadsheet sih kak.
0: Lebih mempermudah banget ya, daripada nulis manual ini ada banyak kelirunya nanti nih. Jadi kalau spreadsheet sangat benar-benar membantu nih. Nah terlepas dari kakak kayak apa masalah pembukuan dan menata keuangan, apa nih kendala besar dalam membagi waktu antara kuliah sama memasaknya nih?
1: Untuk memasak itu biasanya saya melakukannya di malam hari kak.
0: Malam hari.
1: Jadi sistemnya kalau misalkan saya ready hari Rabu, saya itu bikin resolusinya di hari Selasa. Kemudian ngepackingnya baru di hari Rabu, kayak gitu kak. Nah untuk pembagian waktunya, saya spill aja ya kak, buat teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis juga. Hari Senin, Selasa, Rabu itu saya fokus untuk bisnis. Itu marketing, pembukuan dan lain-lain. Kamis, Jumat, Sabtu itu saya fokuskan untuk skripsi. Hari Minggu itu healing,
0: istirahat gitu ya, menikmati hasil kerja keras lah istilahnya.
1: Benar
0: ya
1: sekali.
0: Betul banget nih. Nah kalau boleh tahu nih, berapa

0: Nah, saya itu kalau di dapur suka sambil dengerin podcast atau nonton YouTube gitu. Jadi saya sempat sampai dimarahin mama, Kak.
1: Kenapa?
0: Gara-gara ini kompor.
1: Iya.
0: Saya di depan kompor tapi pakai tripod buat muter YouTube. Gitu. Jadi saya itu tipe orang yang enggak bisa ngerjain satu hal aja.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Berarti
0: jadi
1: multitasking ya.
0: Iya. Terus kadang juga di dapur itu sambil beres-beres, Kak. Jadi misalkan lagi ada yang ditunggu nih masakannya, saya sambil cuci piring, nanti nyapu. Jadi ketika saya selesai masak, ya udah sudah selesai semuanya, iya. Gitu.
1: Nah, ini loh pendengar rahasia perempuan hebat ya. Well, kelihatannya sih simpel tapi sebenarnya yang dikerjakan ini banyak banget. Bahkan mereka adalah ras terkuat di bumi ini. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu itu mama ngomelnya kenapa? Apakah karena handphonenya nanti kepanasan atau ini lebih hati-hati, Kak, gitu, atau gimana tuh?
0: Iya, untuk lebih aware aja sih, Kak. Karena setahu saya radiasi handphone dan panas itu kan kalau disatuin mungkin di otak mama nanti meledak.
1: Meledak, nah. Gitu ya. Kekhawatiran orang tua ya. Oke. Okay. Nah, sering nggak juga diskusi sama mama nih kayak, "Ma, aku tadi udah coba resep ini tapi ada kelirunya gini-gini," atau mungkin mama juga ngasih masukan-masukan ke Kak Safa?
0: Jadi setiap saya bikin menu baru, orang pertama atau testernya itu adalah keluarga, Kak, justru. Okay. Jadi karena mereka mungkin lebih tahu untuk hal-hal seperti itu ya, Kak. Jadi biasanya setiap saya coba menu baru, saya tester dulu nih ke mereka, kira-kira apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa ditambahkan, kayak gitu.
1: Mantap sekali, dan tidak menutup kemungkinan selalu menerima saran masukan ya.
0: Bener
1: banget nih. Nah, dalam membangun usaha kulinernya kakak nih, apalagi risol yang rasanya itu ada beragam macam, seberapa penting sih konsistensi rasa dan pelayanan menurut Kak Safa nih?
0: Menurut saya itu sangat penting ya. Jadi karena itu saya masih menerapkan sistem pre-order, Kak, untuk menjaga kualitas. Karena risoles itu tidak bisa sembarangan, Kak. Jadi dia itu nggak bisa lama-lama di suhu ruang. Kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan juga, Kak, saya sampai saat ini masih menerapkan sistem pre-order. Tapi insya Allah doakan saja teman-teman, mungkin di tahun ini bisa punya offline store.
1: Oke. Dan offline store ini akan lebih menuntut waktu dan harus lebih komplit lagi ya, kayak gitu ya. Dan kita doakan aja bulan depan sudah buka.
0: Amin.
1: Yang penting skripsinya selesai dulu ya. Nah, apa sih pelajaran yang Kak Safa dapat nih dari merintis usaha mulai dari usia semuda ini?
0: Untuk pelajaran yang saya dapat, tentu time management itu penting, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai banyak title tertentu gitu loh, Kak. Jadi sekarang di sini saya sebagai ownernya Merisol, tapi di rumah saya sebagai anak. Nanti di kampus saya sebagai mahasiswa. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri gitu, Kak. Itu penting, dan juga disiplin. Disiplin itu sangat penting, juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang ketika kita berkomitmen pada sesuatu, ada baiknya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita apa yang seharusnya sudah kita laksanakan.
1: Oke, mereka sudah berani memulai, berarti dibutuhkan tanggung jawab dan konsistensi nih ya. Ini yang paling penting sih, konsisten itu yang paling gitu. Nah, berbicara tentang konsisten nih, selama memulai usaha nih, apakah pernah nih merasa ada kata menyerah?
0: Waktu itu saya hampir menyerah karena saya bikin risoles itu sekitar 50 pieces, basi semua, Kak. Ya ampun, itu ruginya lumayan ya. Tapi untuk menyerah kayaknya jangan dulu deh. Karena karena saya sudah masuk ke dunia itu, Kak.

0: kalau misalkan kita mau nyerah sekarang, siapa tahu di depan ada yang lebih baik lagi. Okay. Kayak gitu. Jadi mungkin ini pelajaran buat saya. Dari sini saya bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu sih, Kak.
1: Dan dari kesalahan Rizal itu, Kakak jadi tahu watak dan sifatnya Rizal nih. Kayak bener gitu ya. Yang ternyata bisa cepet basi lah ini, dan sudah tahu lah planningnya ke depan seperti apa, biar pelanggan juga tetap cukup puas ya tentunya. Nah, ada nggak sih selain di teman-teman terdekat, apa ada strategi promosi yang Kak Safa lakukan? Apakah memang dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, atau mungkin sosial media ini digencarkan?
0: Kalau untuk saat ini, pelanggan terbanyak selain dari teman-teman itu masih sosial media, TikTok, okay. Kak.
1: Oh, TikTok kenceng banget ya.
0: TikTok, ya ampun, engagement TikTok itu. Jadi paling penting di TikTok itu kata kunci, Kak.
1: Iya, okay.
0: Kata kunci. Jadi jajanan Palangkaraya. Nah, itu salah satu contoh kata kunci yang orang-orang tuh kalau nyari rekomendasi, Kak, biasanya yang kepikiran di otak teman-teman tuh kan kayak, oh aku mau jajan, oh aku mau makan, kayak gitu, iya, loh, Kak. Jadi paling utama itu ya itu,
1: langsung kata menjurus kunci ya, itu. Kayak gitu.
0: Jadi kalau misalkan bagaimanapun video yang kita upload ataupun foto yang kita upload, kata kunci itu penting sih, Kak, menurut saya. Kalau untuk di TikTok ya, okay. Kalau untuk di Instagram itu masih nge-tag-tagin temen sih, Kak. Nge-tag-tagin temen. Dan saya habis download sosmed baru, Kak. Threads.
1: Oh, Threads. Oke.
0: Saya baru download dan wow, ternyata di situ antusias
1: sekenceng itu ya, iya, ternyata bener. Ya di Threads itu.
0: Okay. Karena kita bisa enggak cuma yang follow-followan aja kan kaliatnya. Jadi kita bisa explore kayak di TikTok juga. Gitu. Jadi saya juga promosi di Threads.
1: Ya berarti sosial media ini benar-benar sangat-sangat membantu ya.
0: Bener.
1: Dari perkembangan untuk bisnis-bisnis nih. Dan memang saat ini kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk mendorong UMKM biar bisa digital. Kayak gitu ya. Dan untuk meningkatkan penjualan pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan ada beberapa varian, mulai dari matcha, ada coklat, lalu ada isian ayam sama bolognese ya. Nah, kedepannya ini apakah akan ada pengembangan varian rasa lain, atau mungkin akan ada produk baru di Rual Rizal nih?
0: Kalau untuk produk baru mungkin belum,
1: belum
0: ya, Kak.
1: Belum.
0: Tapi untuk menu-menu lain, saya lagi R&D menu baru Rizales Jasuke. Unik gak, Kak?
1: Jasuke ini biasanya kita kan kayak di cup, terus apa itu jagung susu kasih itu ya. Dan kan dimasukkan ke Rizal.
0: Benar. Tapi sampai saat ini masih tahap R&D sih, Kak.
1: Lagi gitu. Uji coba ya.
0: Benar.
1: Ya, karena memang ini sangat menantang ya. Karena bisa, kalau tidak tahu nih detailnya seperti apa, itu juga bisa merusak rasa kayak gini-gini ya.
0: Bener. Nah,
1: kalau dari Kakak sendiri biasanya untuk menentukan satu menu baru itu butuh berapa lama sih untuk menentukan, oh ini kualitasnya sudah layak untuk dikonsumsi oleh publik?
0: Biasanya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan.
1: Cukup lama.
0: Iya, cukup lama, karena biasanya kalau R&D juga saya ngetes ketahanan, Kak. Karena setiap isian Rizales di luar dari kulitnya, Kak, itu punya ketahanan yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan seperti carbonara, rogut, itu kan pakai susu dalamnya, Kak. Jadi kalau di suhu ruang itu paling lama 8-10 jam.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi perlu pastilah, Kak, karena di rumah juga freezer gak banyak, Kak, gitu. Karena saya masih home production.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya sih, belum yang tahap besar juga ya. Jadi kayak terbatas pengolahannya nih. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri nih, apakah mahasiswa zaman sekarang itu memiliki peluang besar sih untuk memulai wirausaha?
0: Menurut saya sendiri, justru mahasiswa itu adalah letaknya ide-ide hebat, Kak. Karena ngobrol sama teman-teman aja tuh tiba-tiba bisa yang kayak kamu pernah cobain ini nggak? Kamu pernah cobain ini nggak? Jadi itu unik banget sih, Kak. Okay. Dan seleranya seleranya orang-orang di umur 20-an tuh apa ya, unik gitu. Jadi justru mahasiswa itu sendiri adalah letaknya ide-ide fresh yang kita tuh belum tentu bisa kepikiran sampai situ gitu, Kak, menurut saya.
1: Ya sih, bahkan kalau kita kadang search-nya atau nyari potensi dan peluangnya dari ngobrol sama teman, itu bisa dikembangkan lagi, kayak gitu ya. Nah, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan anak muda sekarang nih, Kak Safa, buat memulai bisnis tapi mereka itu masih takut-takut mencoba? Nah, kalau Kak Safa kan berangkat dari hobi nih, dan akhirnya menjadi sosok yang berani untuk memulai usaha nih, ada nggak pesan buat teman-teman supaya tidak harus dari kecil tapi berani memulai mencoba, itu seperti apa?
0: Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika kalian punya ide atau melihat suatu inspirasi dan kalian tertarik untuk mencoba, dicoba aja. Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari kalian yang nyoba sendiri dan ngerasain sendiri gitu, loh, Kak. Karena di antara semua pendapat diri kita sendiri itu yang paling penting. Karena mau gimana pun orang ngejelekin di luar sana, kalau kamu merasa kamu hebat, ya kamu hebat. Kayak gitu menurut saya sih, Kak. Jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau gagal kita bisa coba lagi, tapi kita akan nyesel kalau sama sekali nggak pernah mencoba. Menurut saya
1: bener
0: gitu,
1: banget, Kak. Sih, apalagi kalau FNB itu di lidah orang itu juga beda-beda ya. Kalau kita menuruti banyak lidah ya memang gak akan jadi ya. Jadi harus dari diri sendiri dulu. Kalau ini sudah pas, pasti nanti akan ada lidah yang sama-sama cocok. Kayak gitu ya, bener banget nih. Nah, sebenarnya kalau dalam bisnis kayak gini itu yang paling penting apakah modal besar atau keberanian untuk memulai sih, Kak?
0: Justru keberanian itu sih, Kak. Yang tumbuh dari diri sendiri itu tadi. Karena kalau misalkan kita punya modal besar tapi kita nggak tahu mau diolah kemana, ya percuma gitu. Jadi yang penting kita itu berani untuk memulai sekecil apapun modalnya. Dunia F&B itu tidak akan pernah mati, karena setiap hari manusia butuh makan dan minum.
1: Bener banget. Nah, sebenarnya kalau apa itu sekarang kalau kita mau order apa itu Merisol Yuk nih, apakah kakak juga masih menggunakan sistem yang web tadi lalu diarahkan ke admin, atau bisa langsung lewat sosial medianya Merespon Yuk seperti Instagram langsung bisa pesan, atau seperti apa sih sistemnya?
0: Kalau sistem ordernya saat ini tuh masih lewat DM Instagram atau WhatsApp, WhatsApp admin. Nah, untuk di DM sendiri nanti kalian bisa hubungi aja di @merisol.yuk. Nanti kalian DM, nanti dikasih format order gitu. Nanti kalian isi format ordernya, dikabarin sama adminnya pesanannya sudah direkap, kayak gitu. Saat ready nanti dikabari lagi, kayak gitu, Kak.
1: Nah, ketika pesanan sudah ready ini, apakah nanti ada dari tim kakak yang mengantarkan pesanan, atau pelanggan yang datang ngambil, atau bisa di online kan?
0: Nah, untuk pengambilan sendiri itu belum ada tim yang mengantar. Jadi kita masih sistem kurir atau diambil sendiri. Hitung-hitung bagi rezeki ke mas-mas kurir.
1: Betul banget. Harus berbagi rezeki dan bisnis ya tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah pernah nih dapat kayak komplain atau masukan dari pelanggan yang pastinya yang membangun ya? Pernah nggak ada cerita unik di situ?
0: Kalau sampai saat ini belum ada sih, Kak. Tapi dari keluarga sendiri justru. Jadi saya itu nganter risoles di sore hari ketika ready. Kemudian dimasukin ke chiller, chiller yang kulkas biasa. Nah, kemudian 3 hari kemudian baru digoreng dan udah basi. Terus saya bilang penyimpanannya itu di freezer. Kalau misalkan gak langsung dimakan, gak langsung digoreng. Nah, jadi apa ya, kalau kayak gitu kan bukan tanggung jawab saya lagi ya kak. Jadi ya udah sih, itu jadi bahan bercandaan aja sih.
1: Jadi bahan bercandaan akhirnya. Nah, apakah yang Kak Safa sajikan ini, apakah makanan sudah siap saji saja atau nanti akan ada bentuk adonannya? Maksudnya kan kadang ada nih yang pelanggan akan menggoreng sendiri. Itu apakah kedepannya akan ada seperti itu?
0: Kalau untuk

0: maksimal rasanya. Betul. Gitu.
1: Berarti memang baiknya adalah produk frozen ya. Dan kalau digoreng tuh enak banget nih, masih anget-anget, iya, masih lumer kayak bener gitu banget. Ya. Nah, siapa nih yang penasaran cepet order deh. Oke nih, nah apa nih pesan Kak Safa nih untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedang merintis usaha kecil-kecilan apalagi di bidang UMKM seperti ini?
0: Untuk pesan saya, kalau misalkan kalian merasa itu kalian merasa kurang dari orang lain, justru itu adalah motivasi Kak, motivasi untuk kalau orang lain bisa, kenapa saya harus gak bisa? Kalau orang lain bisa, saya harus lebih baik dari orang lain. Kayak gitu, bukan berarti kita menjelekkan orang lain ya. Itu menjadi motivasi, dan saat ini juga menjadi motivasi terbesar saya sih Kak. Kalau misalkan kita tidak pernah mencoba, ya kapan kita taunya kita gagal atau enggak, atau misalkan kita berhasil, kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Okay. Kayak gitu sih Kak, pesan untuk teman-teman.
1: Nah itu, nah oh iya, kalau sudah order nanti biasanya ngambilnya di mana sih Kak?
0: Di rumah masih Kak.
1: Di daerah mana?
0: Di Jalan Seriti 2.
1: Seriti 2 ya.
0: Di Garuda.
1: Oh, di Jalan Garuda ya tentunya. Baik, nih terakhir nih, apa nih harapan Kak Safa untuk Merisol You ke depannya nih?
0: Harapannya bisnis ini bisa menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Dan tentunya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan Kak. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa, saya berharap kita bisa sama-sama, gak cuma saya yang dapat untungnya, tapi teman-teman juga bisa ikut serta gitu Kak, untuk mengembangkan bisnis ini dan juga dapat sama-sama merasakan untungnya. Nah, kayak gitu.
1: Semakin ada dukungan besar untuk Merisol juga, akan semakin banyak juga lapangan pekerjaan untuk teman-teman mahasiswa ya.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Bener.
1: Dan Kak Safa pun juga udah kepikiran nih nanti akan memperkerjakan teman-teman mahasiswa untuk mulai belajar tentunya. Baik nih mendengar, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung UMKM Bicara pada sore hari ini nih. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama Kak Safa nih, the owner dari Merisol Yuk. Dan nasi kuning apa tadi?
0: Nasi kuning Medina.
1: Nah, nasi kuning Medina nih yang telah berbagi cerita ya tentang perjalanan merintis usaha sejak di kuliah. Bahkan itu berangkat dari hobi loh. Dari masa kecil suka masak, akhirnya bisa membuat bisnis kecil yang nanti akan terus berkembang nih. Bahkan sudah memikirkan ke depannya untuk memberi lapangan pekerjaan nih. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa memulai usaha itu tidak harus menunggu sempurna ya Kak ya. Tidak harus menunggu modal besar juga nih, tapi harus berani memulai. Baik, semoga kisah dan pengalaman yang dibagikan oleh Kak Safa pada sore hari ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar, terutama pendengar muda ya tentunya, untuk konsisten menjalani proses dan bertumbuh kembang nih. Semoga kisah dan pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi pendengar. Dan terima kasih ya kami ucapkan ke Kak Ziza Safa sudah mau hadir dan berbagi. Dan semoga Merisol Yuk ini terus berkembang ya. Kita tunggu varian-varian barunya, bahkan mungkin nanti bisa jadi store yang besar nih. Bahkan bisa jadi oleh-oleh khas Kota Palangkaraya. Nah, saya Adi Putra pamit undur diri dari obrolan UMKM. Sampai jumpa lagi di obrolan lainnya. Selamat sore.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanuddin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Masrur Adiputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.
2: Kamera.
1: Pendengar? Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Iya bentar, ini ada kameranya nggak kepanggil kamera.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mas Ro.
0: Iya, bagaimana kabar Anda dan rekan-rekan yang berada di Samarinda sore hari ini?
1: Kabar kami baik-baik saja. Samarinda barusan diguyur hujan rekan Mas Ro.
0: Wah, diguyur hujan pasti ini sejuk sekali ya, berbeda dengan Palangkaraya hari ini terik sekali nih Mbak.
1: Iya, begitulah.
0: Iya, bagaimana
1: Mas
0: nih?
1: Ro,
0: iya?
1: Delay suara Anda, Mas Ro.
0: Baik. Baik. Mbak Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Iya, terkait dengan perbaikan infrastruktur rekan Mas Ro.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih pendengar. Wakil Bupati Pasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Pasir. Berikut informasinya.
2: Wakil Bupati Pasir Ikhwan Antasari meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status sepanjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Pasir saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Pasir menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Pasir menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi. Insya

0: Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status sepanjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Paser saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Paser menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Paser menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman, Pemkab Paser turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan permajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana-sarana dan utilitas umum.
1: Mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar mantap atau rusak berat ini sepanjang 57 km dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Dan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non status bisa dibantulah oleh provinsi. Karena kami kabupaten ini punya tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Perbaikan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran permajaan pemukiman umum 3 usulan dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Paser optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Multianto melaporkan.

Baik rekan Ria, itu tadi ada informasi selengkapnya ya pendengar dari Samarinda dan pendengar. Informasi selanjutnya kita akan ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Mbak Ervi Febrianti. Apa kabar Mbak Ervi?
1: Kabarku baik, Uta. Bagaimana dirimu dan all crew di sana?
0: Kabarnya di sini baik walaupun sedikit nanana, seperti itu. Bagaimana nih informasi cuaca yang ada di daerah Tarakan nih Mbak?
1: Tarakan hari ini satu orang satu mataharinya, jadi nggak berebutan, Uta. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, jadi berkeringat nih hari ini ya.
1: Bener.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak Ervi dari Tarakan, Mbak?
1: Hari ini informasinya terkait rencana untuk mendatangkan minyak goreng premium, Uta.
0: Wah, ada minyak goreng premium juga nih ya. Silakan Mbak Ervi, ada informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Uta. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, stok minyak kita di Kota Tarakan menipis. Perum Bulog Tarakan siap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter dalam waktu dekat, terangkum dalam laporan Esti Murdiastuti.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami penurunan hingga mulai sulit ditemukan di pasaran. Kondisi itu membuat Perum Bulog Regional Tarakan mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamah Syari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 203 kemasan. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur, sebanyak 22 ribu liter.
3: Jamah Syari pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jamah Syari menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan, setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian laporan dari Kota Tarakan disampaikan Esti Murdiastuti. Kami kembali menuju Uta di Palangkaraya. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Riesta. Bagaimana nih Mbak Riesta kondisi Nunukan sore hari ini?
1: Baik, rekan Uta, kondisi Nunukan sore hari ini sama nih kayak di Palangkaraya Datarakan. Terik banget.
0: Wah, terik sekali nih ya. Bahkan mungkin satu orang bisa 1-2 matahari ya Mbak ya?
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Oke, Mbak dari Nunukan ada informasi apa nih Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada informasi soal pencegahan penyebaran penyakit pada hewan ternak nih.
0: Baik, berarti sudah menjelang Idul Adha ini ya, Mbak ya kita ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, Alim Bakri mengatakan, tim kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
3: Kita untuk ternak lokal ini teman-teman sudah jalan, kebetulan juga kita melakukan vaksinasi, rutin kita melakukan vaksinasi, jadi untuk proses pemeriksaan hewan kurban yang ada di masyarakat itu kita lakukan terus-menerus, kita lakukan secara kontinu.
2: Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Alim Bakri menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk kurban, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut.
3: Dan kalau teman-teman dapatkan memang pejantan yang kira-kira bakal dijadikan hewan kurban itu pasti diperiksa.
2: Ia menambahkan vaksinasi rutin ini penting untuk melindungi populasi ternak masyarakat dari berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Anda, rekan Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Apa kabar Mbak Mada sore hari ini Banjarmasin?
1: Halo Uta, sore juga. Hari ini Banjarmasin nampaknya agak berbeda dengan beberapa kota tadi ya.
0: Kenapa nih, Mbak?
1: Habis hujan, jadi sorenya enak banget.
0: Waduh.
1: Sini deh ya, ini mataharinya nggak kesini soalnya.
0: Betul nih, nanti pulang kayaknya bisa masak mie instan ya kita ya.
1: Boleh deh ya gitu ya, menghangatkan tubuh. Iya begitulah Uta ya.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak dari kota Banjarmasin?
1: Oke, ini terkait sama gitu ya dengan nunukan tadi, tapi kalau di kita ini terkait dengan stok hewan kurban, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Mada informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk di rumah potong hewan Basirih. Meski keperluannya relatif sama dengan tahun lalu, tapi harga jual hewan mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Cuma Muhammad.
2: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah tiba di rumah potong hewan RPH Basirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basirih, Anang Dwijatmiko, mengungkapkan, pada kedatangan pertama pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Pihaknya juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang tiba telah divaksin dari daerah asal guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik.
3: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
0: Dari mana
3: ini
0: aja?
3: Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku.
0: Dari mana aja yang datang?
3: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal juga.
0: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
3: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah,
3: Dok? Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban.
2: Kenaikan harga jual sapi kurban juga diakui salah seorang pengusaha, Rasidi Ahmad. Ia menyebut harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat dan jenis sapi. Hal itu disebabkan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga berpengaruh pada terhadap proses pengiriman.
5: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, lantaran ya terutama lah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
4: Berapa Pak?
0: Berapa sekarang Pak?
5: Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75 mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo.
4: Per kilo.
5: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 per kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
4: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah Pak?
5: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
2: Pengawasan akan terus dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga mendekati hari H Idul Adha. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU, menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengencer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Wali Kota Palangkaraya Fahri Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fahri mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
1: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Jam 1 dini hari itu semua, kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal, pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh, guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
3: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
2: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Masrur Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan.

pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ibu-ibu, Royko Tok Tok Wow hadir di Kota Waringin Barat. Maksud kami, Royko Tok Tok Wow hadir di Kota Waringin Timur. Bawa kabar gembira, siap bagi uang-uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gampang banget nih, Bu. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royko satu renceng. Kalau nanti tim Royko tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Yuk, buruan beli Royko dari sekarang. Siapa tahu minggu ini Royko mampir ke rumah ibu. Royko tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5744 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 600 meter persegi atas nama Tawang Sameun Anum SEMM. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di nomor 0897-2844-100. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi di nomor 0897-2844-100. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dan informasi terkait kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya dengan laporan hasil operasi SAR kondisi membahayakan manusia satu orang hilang di hutan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sepekan pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap satu orang korban atas nama Endang Suarman, berjenis kelamin laki-laki, berusia 78 tahun di hutan Kelurahan Habaring Hurung, Kota Palangkaraya, belum membuahkan hasil, sehingga korban dinyatakan hilang. Kami menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di hutan agar selalu mengutamakan keselamatan dan hindari beraktivitas sendirian. Jika memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call di nomor 115 bebas pulsa. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia. Posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI tahun 2026. Kualifikasi umum, pria dan wanita jenjang pendidikan peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan atau SMK, semua jurusan yang tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @bank_Indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026, disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama lapangan hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia?
3: Video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offsite semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
2: Hasilnya, penentuan posisi offsite kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5744 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 600 meter persegi atas nama Tawang Sameun Anum SEMM. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor 0897-2844-100. Sekali lagi Anda dapat menghubungi di nomor 0897-2844-100. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sauvet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Tadarus Al-Quran dengan surat Al-Imran ayat 95 sampai dengan 99 bersama Herliansah dan Sari Tilawah Baida.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Senin 11 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Rp17.000
2: per anu per picis.
3: Iya. Nah, harapan kita dengan pemeriksaan gratis ini detail ya untuk penyandang disabilitas.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah dikabarkan mengalami kenaikan. Namun, di Pasar Kahayan, Palangkaraya, harga masih relatif stabil meski stok barang terbatas. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
2: Rp17.000
1: per anu per picis.
4: Kenaikan harga minyak goreng subsidi merek minyak kita yang dikabarkan mencapai Rp20.000 per liter beberapa daerah menjadi perhatian masyarakat Palangkaraya. Meski demikian, sejumlah pedagang di Pasar Kahayan, Palangkaraya menyebut harga jual di lapangan masih berada di kisaran Rp17.000 per liter. Namun, diakui stok barang sangat terbatas. Pedagang yang berjualan minyak kita di Pasar Kahayan, Janah, mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak kita secara stabil. Janah mengaku pasokan dari distributor tidak selalu tersedia setiap hari, sehingga jumlah barang yang diterima pun terbatas. Tingginya permintaan dari masyarakat juga menyebabkan stok cepat habis.
1: Penjualan 17.
2: Rp17.000.
1: Per anu per picis.
4: Oh. Apakah setiap harinya ada stoknya, Bu?
1: Kadang ada, kadang enggak ada.
4: Oke.
1: Kadang kosong.
4: Apakah minat pembeli masih banyak dengan minyak kita, Bu?
1: Masih banyak.
4: Masih banyak lah.
1: Banyak permintaan.
4: Apakah minyak kita naik harganya, Bu? Kenapa, kalau boleh tahu penyebabnya kalau naik?
1: Kalau naik kurang tahu, soalnya kita mau beli.
4: Oh, masih stok tinggal. Lama nih lah.
1: Baru datang di kita sedikit, kadang datangnya orang itu. Jadi kita dapat sedikit juga.
4: Oke. Berarti nggak ada kenaikan lah?
1: Nggak ada. Kayaknya kalau kita beli tetap aja. Nggak tahu dari sana.
4: Meski harga di tingkat pedagang dinilai masih relatif stabil, masyarakat mengaku sempat menemukan perbedaan harga di sejumlah tempat. Konsumen berharap harga minyak kita tidak terus mengalami kenaikan, mengingat minyak goreng menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah seorang konsumen, Herlina, mengatakan harga minyak kita biasanya berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Menurutnya, apabila harga terus naik, masyarakat kemungkinan akan beralih ke merek lain yang lebih murah.
5: Turun naik lah.
6: kadang 16, kadang 17, tergantung yang jual.
1: Lebih utama 17 ya, loh.
6: Iya.
1: Dia dari sana langsung 16.
4: Kalau harganya naik, Ibu mau pindah merek lain lah. Kalau harganya naik.
6: Misal. Kalau cari yang lebih murah.
4: Iyalah.
6: Tapi minyak kita apa yang lebih murah?
4: Iya.
6: Kalau yang naik
4: mahal. Itu harapannya, Bu. Adalah.
6: Apanya?
4: Harapan minyak nih biar enggak naik gitu.
6: Ya, mudah-mudahan jangan naik lagi. Jadi kan yang kita berusaha. Yalah,
1: kalau
6: sekarang selalu ada, jangan kosong.
1: Kalau diperlukan orang pedagang ini.
6: Pedagang yang gorengan, kayak aku kan juga gorengan, pasti kan tiap hari itu paling kadang kan dua atau tiga liter itu kan pasti sehari atau
4: dua. Masyarakat berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan distribusi minyak kita agar tetap terjangkau dan mudah didapatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada minyak goreng subsidi tersebut. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya membentuk tim khusus untuk mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM yang belakangan sulit didapatkan di tingkat pengecer. Tim tersebut melibatkan dinas terkait, unsur Forkopimda, serta aparat keamanan guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar di wilayah setempat. Bupati Murung Raya, Herius, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terus terbebani akibat kelangkaan maupun lonjakan harga BBM yang dapat mengganggu aktivitas, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari. Pemkab bersama seluruh pihak terkait diminta bergerak cepat mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Selain melakukan pengawasan distribusi, tim khusus juga diminta memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM. Herius turut menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying, serta tetap mematuhi aturan dalam pembelian BBM demi menjaga situasi tetap kondusif. Pendengar, masuk ke informasi selanjutnya. Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Syamsiah, menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan secara cepat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ya, nah harapan kita dengan pemeriksaan gratis ini detailnya untuk penyandang disabilitas terutama perempuan.
5: Kaum disabilitas perempuan menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia DWI Provinsi Kalimantan Tengah, Syamsiah, kepada RRI menyebut selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Namun dirinya menekankan beberapa hal yang harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif. Meski demikian, dirinya berharap program tersebut dapat terus berjalan, bahkan ditingkatkan, agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata.
3: Iya, nah harapan kita dengan pemeriksaan gratis ini detailnya untuk penyandang disabilitas, terutama perempuannya. Nah, terutama juga untuk usia yang 50-74 tahun. Nah itu, atau sampai lansia lah. Karena perempuan ini dan kita semua kan kalau semua kan membutuhkan kesehatan.
5: Okay.
3: Di dalam tubuh kita kan harus ada sehat gitu kan, terutama untuk perempuan. Nah, bagaimana itu pelayanannya, dengan layanannya itu dengan akomodasi yang layak dan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan harus diberikan, misalnya dengan tadi yang pemeriksaan gratis, mentang-mentang gratis ya segitu-gitunya saja kan. Biasanya gitu kan, banyak yang merasakan begitu, tetapi mudah-mudahan di tempat lain dengan istilah pemeriksaan gratis ini jangan asal-asal gitu kan, karena kebutuhan kesehatan itu memang mendasar.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Dr. Syuti Samsul menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis juga memberikan perhatian kepada kaum disabilitas agar mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara dan mudah dijangkau. Menurut Syuti Samsul, seluruh masyarakat tanpa terkecuali berhak memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
7: Ya, dari sekian dari yang 13 kabupaten satu kota ada yang sudah bagus, tapi masih ada juga yang rendah. Kendalanya cukup banyak. Yang pertama, antusiasme masyarakat untuk memeriksakan diri juga mungkin karena tidak ada insentifnya, ya tidak mau datang. Kemudian juga ada kendala teknis pada upload, karena sistemnya.
5: Kepala Dinas Syuti Samsul menegaskan program cek kesehatan gratis terus didorong melalui berbagai fasilitas kesehatan dan strategi jemput bola ke komunitas masyarakat agar pelayanan semakin merata, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pengelolaan ego menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan kehidupan masa kini. Ini juga menjadi kesempatan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mental di Hari Kesadaran Ego Sedunia yang jatuh pada hari ini. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Akan jadi overwhelm gitu, jadi diri itu akan menjadi sangat lelah, fatigue. burn out mungkin gitu ya.
9: Memperingati Hari Kesadaran Ego Sedunia yang jatuh pada 11 Mei 2026, masyarakat diingatkan akan pentingnya pengelolaan ego yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah tuntutan dunia yang semakin kompleks, cepat berubah dan penuh tekanan, pengelolaan ego menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Salah satu warga Palangkaraya, Cynthia Trisetiani Baga mengatakan, tantangan pengelolaan ego juga sering terjadi di lingkungan kerja lintas generasi. Menurutnya, perbedaan cara berpikir dan gaya komunikasi kerap memicu terjadinya miskomunikasi antar individu.
10: Kalau tantangan komunikasi pasti ada ya, terutama karena tiap generasi kan punya cara berpikir dan gaya komunikasi yang beda-beda. Dan ada yang lebih nyaman juga komunikasi formal, terus ada juga yang suka komunikasi yang santai gitu. Kadang perbedaan cara menyampaikan pendapat atau menerima kritik bisa menimbulkan miskomunikasi gitu, apalagi di lingkungan yang multigenerasi gitu.
9: Dalam hal ini, Kepala Bimbingan Konseling Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Raisa mengatakan, pengelolaan ego penting dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Ia menilai, kemampuan meregulasi emosi sangat dibutuhkan agar seseorang mampu menghadapi tekanan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar.
8: Kondisi dunia yang tadi itu aku bilang serba cepat, serba ambigu, cepat berubah dan begitu kompleks begitu ya. Kalau memang kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, ya kita cenderung tidak bisa beradaptasi kan dengan kondisi itu. Kalau kemampuan tidak bisa beradaptasi ini ya akan jadi overwhelm gitu. Jadi diri itu akan menjadi sangat lelah, fatigue, burnout mungkin gitu ya.
9: Penting bagi masyarakat untuk mulai mengenali diri sendiri dengan lebih jujur dan memberi waktu sejenak untuk memahami perasaan maupun kebutuhan pribadi. Dengan kesadaran diri yang baik, seseorang diharapkan mampu menjaga keseimbangan emosi, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pendengar, melangkah ke informasi selanjutnya, sebanyak 4 siswa putra-putri terbaik asal Kabupaten Kapuas berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kapuas, Nanang Taufik mengatakan seluruh peserta utusan Kabupaten Kapuas dinyatakan lolos dalam seleksi tingkat provinsi yang dilaksanakan di Palangkaraya selama 5 hari. Dari 4 peserta tersebut, salah satunya yakni Ahmad Ansari berhasil lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat bersama 5 peserta lainnya dari kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Pelajar kelas 10 SMA Negeri 2 Kuala Kapuas tersebut diharapkan mampu mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kapuas, Yana But, mengapresiasi pencapaian para peserta dari daerah setempat. Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya diikuti sebanyak 84 peserta terbaik dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, dipilih sebanyak 56 peserta atau 28 pasang yang akan bertugas sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Pendengar, informasi selanjutnya, Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM Kalimantan Tengah menyambut Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah ke-69 akan kembali digelar dalam rangka melestarikan seni, budaya, dan kuliner daerah. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui kontingen Kota Palangkaraya dipastikan siap mengikuti Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
12: Ini kegiatan provinsi dan ibu kota provinsinya Palangkaraya gitu. Mm-hmm. Jadi Palangkaraya harus siap sedia menyambut para pengunjung atau para penonton atau siapa saja yang datang ke Palangkaraya dalam kegiatan event itu. Mungkin dari berbagai kabupaten.
13: Festival Budaya Isen Mulang FBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan digelar pemerintah provinsi menyambut HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 sebagai sarana melestarikan seni budaya serta kuliner khas Kalimantan Tengah agar terus lestari. Pamong Budaya Disparbudpora Kota Palangkaraya, Pelampang Tandang, mengatakan Festival Budaya Isen Mulang FBIM bukan saja sebagai ajang hiburan, tetapi juga untuk mempromosikan potensi daerah dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Diharapkan melalui kegiatan ini, produk lokal dan kekayaan budaya dapat dikenal lebih luas, juga sebagai upaya menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
12: Untuk FBIM sendiri, kita Kota Palangkaraya ini sudah punya target sebenarnya, supaya kalau tahun lalu bisa juara umum, tahun ini juga ada selain sebagai partisipasi maksimal, juga memberi hasil yang tetap terbaik. Tapi kita berusaha, tetap Tuhan yang menentukan juga nantinya. Jadi kita tetap berbesar hati, apapun yang terjadi ke depan, kalau kita sudah bersiap dan hasilnya ibarat kata itu perjuangan atau tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti seturut dengan doa kita bersama, dengan usaha, mudah-mudahan bisa terkabul.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disparbudpora Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris mengatakan, pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan duta pariwisata untuk mengikuti EBIM Kalteng tahun ini, yakni pemilihan Jagau dan Nyai, juga beberapa cabang olahraga tradisional lainnya.
14: Festival Isen Mulang tingkat provinsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan hasanah seni budaya di Kalteng dan jadi pilar kepariwisataan sehingga dengan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Putra Putri Pariwisata nantinya pemenang akan diikutkan dalam lomba Festival Budaya Isen Mulang mewakili Kota Palangkaraya. Juga cabang lomba yang lain pun yang pemenangnya juga akan diikutsertakan mewakili Kota Palangkaraya.
13: Melalui pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang FBIM diharapkan tidak hanya mengenalkan seni dan budaya daerah, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada di Kota Palangkaraya, juga mengajak masyarakat Kalteng ikut serta dalam kegiatan budaya dan pariwisata dalam memperkuat ekonomi daerah. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Mengetahui kondisi kesehatan tubuh sejak dini dapat memberikan rasa tenang bagi seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up penting dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh tetap sehat dan terpantau dengan baik. Salah seorang dokter umum, Dr. Krista Lorenza mengatakan medical check-up bukan hanya dilakukan ketika seorang sakit, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar resiko penyakit dapat diketahui lebih awal. Menurutnya, banyak penyakit berkembang tanpa gejala pada tahap awal sehingga sering terlambat ditangani.
15: Berapa pentingkah medical check-up? Medical check-up ini bisa dibilang sangat-sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang ada beberapa penyakit yang memang tidak menimbulkan gejala signifikan pada tahap awal. Nah, jadi ketika dilakukan medical check-up, dilakukan pemeriksaan, barulah ketahuan. Nah, kita bisa melakukan prepare, pencegahan, sehingga kita bisa meminimalisir keparahan, bahkan untuk mengurangi angka kejadian kematian itu sendiri.
0: Dr. Krista menjelaskan medical check-up biasanya meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga fungsi organ tubuh tertentu sesuai kebutuhan pasien. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seseorang dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih jelas, sekaligus menjadi pengingat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat. Menurut Dr. Krista Lorenza, mengetahui kondisi tubuh secara pasti juga dapat membantu mengurangi rasa khawatir berlebihan terhadap kesehatan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin melakukan medical check-up sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, perayaan hari ulang tahun Kalimantan Tengah menjadi momen spesial yang dinantikan masyarakat. Karena di dalamnya ada kegiatan Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo. Tentu saja akan menjadi daya tarik masyarakat. Bagaimana persiapannya? Berikut kita dengarkan wawancara Edi Suroso dengan salah satu panitia bidang humas, Bapak Gauri, berikut ini.
16: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Gauri. Beliau merupakan salah satu panitia dalam penyelenggaraan HUT Kalimantan Tengah sekaligus juga bidang humas terkait acara Festival Budaya Isen Mulang. Kita akan wawancara dengan beliau seputar HUT Kalteng dan juga FBM berikut ini. Ini kan sebentar lagi akan dilaksanakan ulang tahun Pemprov. Sejauh ini apa saja rangkaian kegiatan HUT Pemprov ini, Bang?
17: Nah, kalau kami dari Disbudpar itu, ini konteksnya ke Dinas Kebudayaan Pariwisata ya.
16: Ya, betul.
17: Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah itu sekarang sedang menyiapkan pergelaran Festival Budaya Isen Mulang. Nah, nanti itu tanggal 17 sampai dengan 23 Mei pelaksanaannya. Jadi mulai dengan 17 pembukaan sekaligus karnaval, kemudian secara berturut-turut sampai dengan selesai pada tanggal 23.
16: Oke, itu diikuti oleh berapa peserta, Bang? Sejauh ini sudah terdaftar?
17: Oh, konfirmasi kita kan ada 12 cabang kegiatan ya. Kita ada 12 kegiatan. Bisa dipastikan seluruh kabupaten kota memang ikut serta, walaupun tidak semua ya, misalnya Kabupaten A tidak semua mengikuti 12 itu, ada yang satu kabupaten 6 kegiatan, 7 kegiatan, atau bahkan 10 kegiatan, ada yang juga semuanya. Jadi yang hadir itu perwakilan dari kabupaten kota seluruh Kalimantan Tengah.
16: Oke. Kalau boleh tahu juga di acara ulang tahunnya Pemprov ini kan apa nih yang bisa di imbas apa efek positifnya gitu loh, dampak positifnya bagi masyarakat.
17: Yang pasti kan kita akan ada cukup banyak kunjungan ya, karena ada beberapa event yang menarik perhatian masyarakat. Kemudian juga ini menjadi ajang juga bagi UMKM untuk bisa berpartisipasi dan ikut merasakan dampak dari berbagai event yang ada ya. Secara khusus kita bicara Festival Budaya Isen Mulang dan juga bersama dengan Kalteng Expo. Jadi kedua kegiatan yang berdekatan ini diharapkan bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi warga. Dan juga sebagai terutama Festival Budaya Isen Mulang, kita harapkan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Tengah.
16: Okay. Tahun ini masih sama, Bang, rute-rutenya masih sama dengan tahun sebelumnya?
17: Akan ada beberapa penyesuaian, cuma sampai dengan hari ini kami masih menunggu approve dari pimpinan terkait bagaimana rutenya nanti. Yang pasti sepertinya tahun ini tidak melewati jalannya Sudarso ya, karena bersamaan dengan Car Free Day. Jadi karena di hari Minggu juga pembukaannya, jadi tidak melewati jalan di Sudarso, kemungkinan itu Imam Bonjol dan mengarah ke Murjani untuk finish di Sleman Mantike.
16: Ya, oke. Okay. Sebagai panitia Pak Gauri, kalau di HUT Pemprov ini kan persiapannya mepet gitu ya. Nah, bagaimana nih sejauh ini? Apakah apa saja kendala-kendala di lapangan?
17: Karena ini jadi event rutinnya Disbudpar ya, Dinas Kebudayaan Pariwisata, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam menyesuaikan saja dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan syukur sampai sekarang kita masih berjalan untuk menuju ke pelaksanaan kegiatannya. Masih tetap berjalan seperti biasa, dan kita juga sambil mendengarkan arahan dari pimpinannya agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik.
16: Oke. Untuk pelaksanaan yang lomba-lomba nanti sudah ada berapa venue ya, Bang? Termasuk di Tua Pahu ya?
17: Untuk Isen Mulang di tahun 2026 itu kebanyakan kegiatan akan dilaksanakan di Gor Indoor dan halaman Gor Indoor.
16: Okay.
17: Kecuali untuk Besai Kambe ya, di bawah jembatan Kayan, kemudian karnaval di Bundaran Besar.
16: Oke, baik. Baik, terakhir pertanyaannya, Bang, apa saja keinginan dari Disputpar terkait dengan pelaksanaan HUT Pemprov ini dan harapan kedepannya?
17: Ya, kita berharap apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah ini ya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, tidak hanya Kota Palangkaraya tapi juga Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Tentunya kami harapkan seperti itu, tapi yang pasti bahwa ini merupakan kami bersama ya, kegiatan bersama dari seluruh lingkungan Pemprov Provinsi Kalimantan Tengah, dan harapannya agar semua ini bisa berjalan lancar dan juga tentunya perlu dukungan masyarakat agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
16: Oke, terima kasih Pak Gauri atas waktunya untuk RRI Palangkaraya. Selamat bekerja ya, semoga sukses selalu acaranya. Ya.
17: Terima kasih, selamat sore, mohon doanya.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
2: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
1: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5744 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 600 meter persegi atas nama Tawang Sameun Anum SEMM. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor 0897-2844-100. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi di nomor 0897-2844-100. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan mancanegara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipun ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya nggak selesai, cuma minum obat, relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
14: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifulala Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun juga berjalan di pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang dan ada di Saudi dilaksanakan ini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan ke hotel.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, dia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadai anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadai itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kumpul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam. Jadi tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
2: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
1: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya.

0: Raya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang berbahagia, senang sekali saya dapat hadir menemani Anda malam hari ini dengan suasana penuh hikmah dan kesejukan. Pada kesempatan kali ini, Mimbar Agama Islam akan mengangkat tema bersifat jujur dalam kehidupan. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang menjadi pondasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, hingga dalam menjalankan amanah pekerjaan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, sifat jujur menjadi nilai yang sangat penting untuk terus kita jaga dan amalkan. Untuk membahas tema ini lebih dalam, telah bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ibu Hamsyah SHI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan aman ya, Ustazah,
1: iya,
0: ya. Baik, Ustazah, malam hari ini temanya adalah bersifat jujur dalam kehidupan. Silakan.
1: Terima kasih atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan serta umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan apa yang diamanahkan Allah kepada kita pada saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan, integritas dan hubungan yang sehat baik secara personal maupun profesional. Bersifat jujur memberikan ketenangan batin, menciptakan reputasi yang baik, serta menghindarkan diri dari konflik yang timbul akibat kebohongan. Ini adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Jujur mungkin terasa berat, namun kejujuran bawa kebaikan jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada kebohongan sesaat. Kejujuran adalah salah satu nilai moral yang sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Setiap Muslim diajarkan untuk selalu berkata benar, berperilaku lurus, dan menghindari kebohongan dalam bentuk apapun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran adalah membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam bentuk akhlak seseorang Muslim yang sejati. 7 sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi pedoman bagi setiap Muslim agar senantiasa menanamkan nilai kejujuran dalam setiap langkah hidupnya. Yang pertama, jujur membawa kepada ketentraman hati. Sifat jujur yang paling nyata adalah terciptanya ketentraman hati. Orang yang jujur tidak perlu merasa takut, gelisah, atau khawatir karena ia tidak menyembunyikan kebohongan atau menipu orang lain. Dalam Islam, hati yang tentram merupakan tanda kebersihan jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur sangat penting dalam kehidupan modern di mana banyak orang yang terjebak dalam tekanan sosial atau dunia kerja yang mendorong

0: untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Namun, orang yang tetap jujur akan merasa ketenangan batin karena hatinya tidak dipenuhi rasa bersalah. Selain itu, hikmah jujur berkaitan dengan kehidupan. Orang yang selalu jujur akan merasa cukup dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Islam mengajarkan bahwa hati yang damai hanya dimiliki oleh orang-orang yang menjaga integritasnya. Dengan demikian, hikmah perilaku jujur tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga menular kepada lingkungan sekitar karena menghadirkan aura positif dan ketenangan dalam pergaulan. Ketenangan yang lahir dari kejujuran menjadi bukti bahwa hidup sederhana dengan hati yang bersih jauh lebih berharga daripada hidup mewah dengan kebohongan yang menyesakkan. Yang kedua, hikmah bersifat jujur meningkatkan kepercayaan. Hikmah jujur berikutnya adalah tumbuhnya kepercayaan antara individu dalam masyarakat. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Tanpa kejujuran, hubungan tersebut akan rapuh dan mudah hancur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ayat ini mengajarkan bahwa orang jujur layak dipercaya karena mereka selalu berkata benar dan menepati janji. Hikmah sifat jujur inilah yang menjadikan seseorang dihormati dan diandalkan oleh orang lain. Yang ketiga, jujur dapat membentuk akhlak mulia. Kejujuran adalah inti dari akhlak mulia. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Jujur dalam hal ini adalah membentuk karakter yang kuat, berprinsip, dan berintegritas tinggi. Seseorang yang menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup akan selalu berusaha menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Hikmah kejujuran ini menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akhlak mulia yang terbentuk dari kejujuran juga mencerminkan kematangan spiritual seseorang. Ia tidak hanya jujur dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan, niat, dan komitmen. Hikmah jujur ini menjadikan seseorang istiqomah dalam kebaikan dan menjauhi kemunafikan. Yang keempat, jujur membawa keberkahan rezeki. Dalam Islam, rezeki yang diperoleh dengan cara halal dan jujur lebih utama daripada harta berlimpah hasil dari kebohongan atau kecurangan. Hikmah sifat jujur dalam mencari nafkah adalah hadirnya keberkahan yang menenangkan hati dan membawa manfaat bagi banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang jujur dalam urusan muamalah. Hikmah perilaku jujur inilah yang membuat seseorang tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga kejujuran dalam mencari nafkah, seseorang Muslim telah menjaga kehormatannya, sekaligus menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi yang beretika. Yang kelima, sifat jujur juga bisa mencegah kemunafikan. Kemunafikan adalah penyakit hati yang berbahaya. Orang munafik dikenal dengan ketidakjujurannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila dia berbicara maka ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Maka hikmah perilaku jujur adalah benteng kuat untuk mencegah seseorang jatuh ke dalam sifat munafik. Orang yang jujur akan selalu menjaga perkataan agar tidak menyakiti atau menipu orang lain. Hikmah sifat jujur ini melatih hati untuk selaras antara ucapan dan perbuatannya. Ia tidak berpura-pura baik di depan orang lain, sementara hatinya busuk di belakang. Yang keenam, jujur juga bisa menumbuhkan harga diri dan martabat. Kejujuran menjadikan seseorang berwibawa di mata orang lain. Jujur dalam hal ini adalah meningkatkan harga diri dan martabat. Karena orang jujur tidak akan tunduk pada kepalsuan dan kepentingan duniawi. Orang jujur memiliki prinsip hidup kuat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk berbohong. Sifat jujur ini juga mengajarkan bahwa martabat sejati bukan diukur dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari kejujuran dan ketulusan hati. Yang ketujuh, sifat jujur bisa juga membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sifat jujur yang paling agung adalah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang jujur akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Allah akan berkata, ini adalah hari ketika orang-orang yang jujur mendapat manfaat dari kejujuran mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 119. Hikmah perilaku jujur ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya akhlak duniawi, tetapi juga amal yang menentukan nasib akhir seseorang. Kejujuran adalah jalan menuju surga, sedangkan kebohongan membawa pada kehancuran. Dengan berpegang kepada kejujuran, hidup menjadi lebih mudah, hati lebih damai, dan akhirat lebih cerah. Itulah hakikat sejati dari hikmah perilaku jujur di dalam Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dapat menerapkan sifat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mimbar agama Islam malam ini dengan tema bersifat jujur dalam kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hamsyah SHI. Terima kasih banyak, Bu. Nah, atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan ya, tentunya semoga apa yang telah kita dengarkan malam hari ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berlaku jujur dalam setiap ucapan, tindakan maupun amanah yang kita jalani sehari-hari. Dan pendengar, demikian mimbar agama Islam malam hari ini. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi tentunya. Tapi jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam. Dan tentunya dengan sajian yang lebih mantap sekali, apalagi yang selalu ditunggu-tunggu, yakni Melodi Memori. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mendengarkan bagaimana prediksi cuaca oleh BMKG Kota Palangkaraya untuk wilayah Kalimantan Tengah besok hari, ya, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kami sudah terhubung pendengar dengan perakirawan BMKG pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar baik Kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Silakan Kak Iksan, bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca di wilayah Kalimantan Tengah selengkapnya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Iksan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Selasa 12 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Barito Utara bagian timur, Barito Timur, Barito Selatan bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Seruyan bagian selatan dan utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, dan Gunung Mas bagian utara, yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara dan selatan, Pulang Pisau, Kapuas bagian selatan, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya, Gunung Mas bagian barat, dan Kota Palangkaraya bagian selatan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, sebagian wilayah Katingan, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara bagian utara, yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada dini hari, cuaca juga diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan dan utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian barat, Pulang Pisau bagian selatan, dan wilayah pesisir selatan Kalimantan Tengah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, dan Murung Raya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih ya perakirawan Iksan yang sudah menyampaikan prediksi cuaca ya, khususnya untuk wilayah Kalimantan Tengah besok hari. Dan semoga apapun rencana Anda ya pendengar, tentunya sudah Anda persiapkan sejak malam hari ini atau mungkin malah jauh-jauh hari ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, dan semua rencana Anda juga tentunya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda. Ya, pendengar, hari ini Senin ya, tanggal 11 Mei 2026, saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya malam ya. Semoga malam hari ini membawa ketenangan bagi Anda semua ya, apalagi Anda yang mungkin sedari pagi sudah menjalankan berbagai aktivitas ya, atau ada di antara Anda juga baru memulai aktivitas di kesempatan malam hari ini ya. Mungkin ada juga yang baru saja pulang ataupun dalam perjalanan pulang ya. Hati-hati di jalan. Semoga senantiasa selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda juga yang masih disibukkan dengan aktivitas pada malam hari, tetap semangat ya menjalani pekerjaan dan tanggung jawab Anda. Dan bagi Anda juga yang mungkin sudah bersiap untuk beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu terbaik ya untuk memulihkan tenaga dan juga pikirannya. Dan tentu kami juga berharap bahwa setiap langkah yang sudah Anda laksanakan atau Anda jalani sepanjang hari ini senantiasa membawa kebaikan dan tentunya juga pelajaran, juga harapan baru untuk esok hari. Dan semoga apa yang mungkin belum tercapai hari ini, mudah-mudahan besok dipermudah ataupun di hari-hari berikutnya ya. Dan semoga kesehatan, rezeki, serta kebahagiaan selalu menyertai Anda dan juga keluarga di rumah. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di Palangkaraya malam ya, masih banyak tentunya informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami akan hadirkan menemani waktu istirahat maupun juga aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Kabar bahagia! Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, nah konflik ini seringkali bisa terjadi di mana saja ya. Tidak terkecuali mungkin di lingkungan sekolah karena terkadang perbedaan pendapat, kesalahpahaman, rasa iri ataupun emosi ya, emosi yang mungkin belum bisa dikendalikan. Nah, ini biasanya membuat anak-anak dan juga remaja terlibat pertengkaran ya dengan teman sebayanya ya. Namun biasanya juga dari setiap konflik ya, pendengar, selalu ada saja pelajaran yang bisa dipetik. Nah, tentang bagaimana tentunya belajar memahami orang lain ya. Kemudian juga saling menghargai, meminta maaf, dan juga memperbaiki hubungan pertemanan ya, karena sekolah ya ini bukan hanya tempat anak-anak untuk belajar ataupun mendapatkan pelajaran di kelas, tapi juga tempat belajar tentang sikap ya, kemudian juga kebersamaan dan kedewasaan. Nah, pendengar, di kesempatan malam hari ini, sebuah drama radio kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan sekaligus memberikan pesan positif begitu ya, bagi kita semua, bagi putra-putri kita ya, dan tentunya juga bagi para orang tua. Berikut ini sebuah mini drama radio dengan judul Konflik di Sekolah.
1: Kisah ini terjadi di sebuah sekolah yang sangat terkenal bernama SMPN 1 Tunas Bangsa. Di sana ada suatu friendship yang sangat erat yang bisa mereka sebut dengan 3BG. Di ruangan kelas yang terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi, terjadi suatu keributan yang disebabkan salah satu anggota 3BG.
2: Ih, kenapa ya? Friendship 3BG kok erat banget. Aku tuh pengen mereka jadi putus. Gimana ya caranya? Aku tahu, aku curi aja dompetnya Gandin, terus aku taruh deh di tasnya Liliana. Gandin dan Melna pasti bakal menuduh Liliana.
3: Wah, di mana ya dompetku? Perasaan tadi udah aku masukin tas, kok nggak ada?
4: Ada apa, Din? Kok kayaknya gelisah banget?
3: Aduh, gimana nih? Dompetku hilang.
4: Kok bisa hilang sih? Mungkin ada di rumah kamu lah.
3: Nggak mungkin. Tadi aku ingat kok, dompetku sudah kumasukkan ke dalam tas.
1: Tiba-tiba, Alansia memotong pembicaraan mereka dengan laga sok tahu.
2: Kayaknya ada yang panik nih. Aku tahu siapa yang nyuri dompet kamu.
3: Emangnya siapa, Al?
2: Siapa lagi lah kalau bukan sahabat kamu sendiri yang namanya Liliana itu?
3: Gak mungkin lah dia yang mencuri dompetku. Kamu kok sok tau banget sih?
2: Ya udah, kalau nggak percaya, kamu geledah aja tuh tasnya Liliana.
3: Maafkan aku, Lia. Aku harus menggeledah tasmu untuk membuktikan omong kosongnya Alansia.
4: Ya sudahlah, nggak apa-apa.
1: Gandin dan Melana menggeledah tasnya Liliana. Dan beberapa lama kemudian, dompet Gandin ditemukan di tasnya Liliana.
2: Tuh kan, bener kata aku. Liliana si miskin itu yang mencurinya.
3: Kamu kok tega sih, Liliana? Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal bilang sama kami. Bukan begini caranya. Selama ini kami selalu membantu kamu. Tapi kamu kok tega banget.
4: Tapi bukan aku yang mencurinya.
2: Terus kamu menuduh aku yang nyurinya? Jelas-jelas dompet Gadin ada di tas kamu.
4: Dasar, sudah dikasih hati malah minta jantung.
3: Mulai saat ini, kamu tidak bakal jadi sahabat kami lagi.
4: Dasar kau anak miskin.
1: Mereka kemudian duduk di tempat mereka masing-masing.
5: Ya Allah, cobaan apa yang kau berikan pada friendship kami? Apa salah kami sehingga kau memberikan cobaan ini? Ya Allah, kembalikan friendship kami seperti dulu lagi.
1: Di perjalanan pulang, Gandin menerima telepon dari papanya yang berada di luar negeri.
6: Halo, Assalamualaikum, ada apa, Pak? Kok tumben telepon Gandin?
7: Waalaikumsalam. Din, Papa mau kasih kabar ke kamu. Sebelumnya, maafkan Papa. Perusahaan Papa di sini bangkrut.
6: Ah, apa, Pak? Bangkrut? Kok bisa begitu?
7: Proyek yang Papa buat mengalami rugi yang sangat besar. Jadi, Papa harus menjual perusahaan Papa untuk membayar ganti rugi.
6: Jadi kita jatuh miskin, Pak?
7: Begitulah. Besok, Papa dan Mama bakal pulang ke Indonesia. Dan kita harus cari kontrakan yang baru. Karena rumah kita bakal disegel oleh bank.
1: Tiba-tiba, Gandin memutuskan telepon dengan rasa tidak percaya.
6: Ini gak mungkin.
4: Ada apa, Din? Perusahaan papaku bangkrut. Dan sekarang aku jatuh miskin.
8: Sabar ya, Din. Ini pasti bisa kamu lewati kok.
4: Melana, kamu adalah sahabat aku yang paling setia. Jangan tinggalkan aku ya.
8: Ya gak mungkin lah aku ninggalin kamu. Gak seperti Liliana yang mengkhianati sahabatnya sendiri.
4: Terima kasih, Melana.
1: Tiba-tiba, ada motor yang melaju kencang hingga menabrak Melana. Untungnya saja Liliana menolong Melana.
6: Awas! Melana, awas!
8: Kamu gak apa-apa kan, Liliana?
4: Enggak, aku gak apa-apa kok.
1: Pengendara motor itu kemudian turun dari motor.
2: Kamu gak apa-apa kan, Liliana? Maaf ya, aku gak sengaja.
8: Makanya, kalau naik motor itu jangan kencang-kencang.
2: Iya, maafin aku ya.
0: Ya, sudahlah. Gak apa-apa.
2: Din, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang masalah tadi di kelas.
0: Emangnya ada apa, Al?
2: Sebenarnya yang mencuri dompet kamu itu bukan Liliana, tapi aku.
8: Apa, Lan?
2: Iya, aku. Aku sebenarnya iri dengan friendship kalian yang erat. Makanya, aku mencoba merusak friendship kalian. Tapi jujur, maafin aku ya.
6: Jadi bukan Liliana yang mencurinya?
8: Jadi friendship kita bersatu lagi dong.
6: Persahabatan kita bakal selalu abadi sepanjang masa.
8: Sampai akhir hayat menjemput kita. Friendship ini bakal tetap bersatu.
6: Bersatu! 3BG!
8: 3! Beautiful!
6: Go!
1: Sambil menunjukkan tanda friendship mereka yang berupa cincin.

disatukan kembali, dan tidak ada yang membuat mereka menjadi terpisah sampai maut menjemput. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Risa sebagai Gandin, Atih sebagai Melana, Bonawati sebagai Liliana, Zuhal sebagai Alansia, Setiar Senu sebagai Ayah, narator Manda, teknik montase Norbey Sosilo.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, pendengar ya, apalagi bagi Anda warga Kota Palangkaraya ya, bahwa antrian pengisian BBM ataupun bahan bakar minyak di sejumlah SPBU ini sudah mulai longgar ya, karena setelah beberapa hari kemarin ini kalau kita melihat dan mungkin juga merasakan ya terjadi antrian panjang sampai berjam-jam, dan memang pendengar ya kondisi ini dinilai mulai membaik ya dibandingkan pada awal pekan lalu saat kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini antri begitu ya hampir di seluruh SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Dan kepada RRI pendengar ya, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, ini mengatakan bahwa SPBU di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Palangkaraya, apalagi yang berada di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya mengalami antrian hingga sekitar 1 km ya. Dan saat ini antrian sepeda motor ataupun mobil ini hanya sebelumnya ya ini tersisa puluhan meter, dan ini juga hari ini tentu kondisi ini sudah berubah ya, karena kalau kita melihat tidak ada antrian di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya seperti di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya situasi ini sudah mulai membaik ya pendengar, dan tentu kita juga berharap ya bahwa setelah mengisi bahan bakar minyak, aktivitas masyarakat ini bisa kembali berjalan normal ya, tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan BBM. Dan kita juga berharap bahwa ke depan tidak ada lagi kondisi seperti hari-hari kemarin yang menyebabkan antrian panjang ya, dan tentunya juga mengganggu aktivitas masyarakat ya. Dan kita juga berharap bahwa distribusi BBM ini tetap lancar, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi, dan tentunya suasana juga kembali kondusif ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sudah pukul 20 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat nanti kami akan hadirkan ya hiburan malam Melodi Memori di ruang dengar Anda.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan
3: jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, bagi Anda para ibu-ibu, Royco Tok Tok Wow hadir di kota-kota Waringin Timur. Bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Ya, caranya gampang sekali ya. Pastikan bahwa di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Dan buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco, tok-tok wow, gurih-gurih, mantap.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan sajian melodi memori ya. Kami hadirkan sampai nanti pendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu kebersamaannya di 0536322177783221779 3221779 ya, atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Kami sapa dulu, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Sayangku malam ini.
0: Iya. Aduh, lamanya gak kedengaran suaranya. Apa kabar, Mbak Elisa?
1: Puji Tuhan, Mbak.
0: Aduh, kemana
1: Senang
0: aja?
1: Gabung saya, Mbak.
0: Iya, lamanya kangen rindu, Iya.
1: Jarang.
0: Iya, Mbak Elisa, sehat ya?
1: Iya, yang penting asal ada aja.
0: Mbak Elisa ya? Mau dengar lagu apa ini ya?
1: Dari Nia Deniati.
0: Oh, judul.
1: Hah? Sang Pujangga.
0: Oh, Sang Pujangga. Oke. Okay.
1: Sang Pujangga.
0: Iya.
1: Deniati lah.
0: Nia dan Niati spesial.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh salamnya Mas buat siapa?
1: Dede, Bang Agal.
0: Oke,
1: juga ya. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Sasa, Ayah, pada para yang putri, Bapak Tony, Putra Pangkalan Bun Diona. Yola, buat Pak Kumai juga ya. Mama ini kelas 9, ayo gabung. Karim. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Semua ya.
1: Buat Mbak D, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, terima kasih ya. Untuk Mbak Elisa yang lama sekali tidak berjumpa. Ada Pak Putra CR, selamat

0: Aya, wifebirdnya Ayu, nya siapa ya, buat dapat buat
1: rumah
0: ini, terus orang Tony, Bawi, terus buatnya siapa lagi ini, Pak Jona, Bawi, saya. Terus Acil Bungas, Mama
1: Acil
0: Dini.
1: Bungas.
0: Kita rangkul Jambaya dari Aspek.
1: Dirangkul erat-erat. Oke deh.
0: David, selamat malam. Terima kasih.
1: Sama-sama, kembali kasih ya untuk Putra CR, Pak Putra CR, ditunggu deh nanti lagunya ya. Kami hadirkan dari Dewi Purwati. Oke deh. Di 3221778 atau di 3221779. Baik, ini juga melalui WhatsApp ya, kami coba sapa dulu, ada Pak Tony nih ya. Oh bukan, nah kok hilang. Ya mudah-mudahan bisa nih. Oh tidak bisa diterima ya, karena rebutan. Aduh aduh aduh. Nah, ada Pak Umay. Oke. Halo Pak Umay. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tony dengan Mama Lili, Pak Umay. Rebutan Pak Umay yang bisa masuk nih.
2: Iya, Kak.
1: Iya. Pak Umay, silakan Pak Umay, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Java Jive aja lah.
1: Java Jive yang mana tuh? Java Jive
2: Menikah.
1: Menikah ya. Nah ini yeah, lagu bagus nih ya. Pak Umay mau kirim salam malam hari ini?
2: Salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Ayah Sasa,
1: yeah,
2: Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Piola, Leona, Bu Farida, Bu Wiga, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Joni, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Ian Sloyor, Putra Pangkalabun, Adi, Jepri, Nanang Banjar, Reno, dan buat semuanya aja.
1: Buat semua
2: tanpa kecuali.
1: Oke, okay,
2: semoga terhibur dan sehat semuanya aja.
1: Amin, sehat.
2: Buat Dewi dan operatornya semoga sehat walafiat aja.
1: Amin, Bapak juga.
2: Itu
1: ya.
2: Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uma ya. Kami coba sapa dulu, ini ada. Nah, ini Pak Tony dengan Mama Lili ini rebutan. Iya, kalau rebutan, kalau melalui WhatsApp agak susah juga ya menghubungi ya. Coba deh ya. Oke, halo, selamat malam. Halo Pak Tony, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
1: Ah, baru nyambung Pak Tony. Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Amin.
1: Iya, tadi Pak Umay, Pak Tony, Mama Lili masuk gitu tidak bisa, mungkin karena rebutan ya. Jadi dia yang biasanya ada tombol accept atau menerima itu tidak bisa Pak Tony. Ini bisa ya. Sehat Pak Tony ya.
3: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Sehat. Alhamdulillah sehat terus.
3: Iya.
1: Iya.
3: Atau cuacanya kita menentukan.
1: Panas seharian ini, panasnya luar biasa ya ampun. Iya.
3: Menjaga kesehatan aja Mbak Dewi.
1: Iya betul nih, cuaca gini rentan ya Pak Tony ya.
3: Ini ya Pak. Kayak meriang-meriang gitu Mbak Dewi.
1: Oh. Oh meriang-meriang.
3: Iya.
1: Iya.
3: Bukannya merindukan kesih saya, tapi tapi mau demam gitu.
1: Kalau meriang tuh ada obatnya loh ya. Iya.
3: Kalau meriang kalau bercanda enak aja.
1: Aduh, iya kalau meriang bukan merindukan kasih saya.

0: Meriang ya, aku tahu nih dekat
1: Aduh, kalau saya
0: pantai.
1: tiap hari meriang nih Pak Tony. Pak
0: Awet
1: Tony
0: mulutnya
1: mau,
0: Mbak Dewi, sambil canda
1: iya,
0: ceria malam-malam.
1: bercanda saja ya daripada mengantuk ya.
0: Iya. Bacaan
1: Iya.
0: gosip orang kan lebih bercanda aja.
1: Iya. Tapi sayang sekali nggak bisa request lagu meriang ya karena lagu dangdut. Oke lah, lagu yang mana aja Pak Tony?
0: Kalau gitu, Selimut Rindu aja Mbak Dewi.
1: Oh, Selimut Rindu. Penyanyinya siapa nih ya Selimut Rindu?
0: Irfan Jona.
1: Oh,
0: Dari
1: Ervan
0: Irfan.
1: Jona.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Selimut tetangga Bu Dewi.
1: Selimut Rindu. Selimut tetangga, siapa ya?
0: Banyak itu Bu Dewi. Itu
1: Iya, Selimut.
0: tetangga.
1: Tapi ada juga kan itu lagunya.
0: Ada.
1: Iya,
0: Rumput tetangga juga ada
1: rumput
0: bidangnya.
1: tetangga ada, selimut tetangga ada. Oke, Pak Tony mau
0: Oke, salam-salam dulu ya. Mungkin
1: salam-salam ya.
0: Mama Lili kilometer mau sendiri.
1: Iya, nih Mama
0: Salam dulu
1: Lili
0: untuk
1: nih.
0: Mbak Dewi, salam sehat, salam semangat terus Mbak Dewi.
1: Terima kasih,
0: Semoga
1: Pak
0: keluarga
1: Tony.
0: panjangkan umur, sama keluarganya diberkahi semua pekerjaan
1: Amin,
0: untuk Mbak
1: amin,
0: Dewi.
1: amin, amin.
0: Salam yang pertama untuk Mbak Dewi kilometer 9 ya, salam sehat
1: Iya.
0: keluarga. Pak Umay juga tadi ya, terima kasih. Salamnya, sapaannya, salam
1: Iya.
0: sehat. Mbak Lisa, Mbak Sasa, Mbak Susi, terus Bung Pandu ya, Putra Pangkalan Bun,
1: Iya.
0: Pomai di samping, Bung Jepri yang selayar, Putra Kiri Kriwut, Bang Agau ya, lupa, Bang Agau, salam
1: Agau.
0: sehat juga, Mbak Wija di Wonosobo,
1: Iya.
0: Widi di Jepang ya, salam sehat juga.
1: Iya.
0: Pak Naparo, yang lain kita rangkul semua aja Mbak
1: Yang
0: Dewi.
1: lain
0: Oh,
1: dirangkul deh.
0: Bang Karim di
1: Mas
0: Subang,
1: Karim.
0: Makamrudin juga
1: Oke deh.
0: lupa. Oke, semua salam sehat dalam persahabatan.
1: Iya.
0: Mbak Dewi, terima kasih. Semangat terus Mbak
1: Sama-sama
0: Dewi. Terima
1: kembali
0: kasih, selamat malam.
1: kasih.
0: Salam
1: Terima
0: sehat.
1: kasih. Selamat malam kembali ya. Pak Tony, oke deh. Ini ada Mama Lili coba nih. Halo Mama Lili. Halo Mama Lili, selamat malam. Halo Mama Lili.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh, waduh. Lamanya tidak bertemu. Lamanya
2: Iya.
1: suaranya kok tidak mengudara.
2: Ya Allah, ngomong putu terus.
1: Iya, karena Mama Lili cucunya banyak, alhamdulillah rezekinya.
2: Alhamdulillah, iya.
1: Iya.
2: Dapat karunia, dapat
1: Luar
2: rahmat.
1: biasa. Mama Lili mau dengar lagu apa malam ini?
2: Carikan lagu Robin Panjaitan.
1: Robin Panjaitan?
2: Iya.
1: Robin Panjaitan. Judulnya apa Mama Lili?
2: Lupa.
1: Saya coba cari dulu ya. Robin Panjaitan.
2: Itu yang ku ingin duduk di sisimu.
1: Yang ku ingin duduk di sisimu.
2: Iya. Tapi apa ya lagunya kok lupa ya?
1: Tar ya.
2: Iya. Salam dulu lah.
1: Oke deh.
2: Buat Pak Tony tadi. Salam sehat. Mbak Lisa, Putra CR, Pak Meme, salam sehat. Putra siapa itu? Mas Karim.
1: Iya.
2: Mas Toto. Semua aja tanpa
1: Untuk semua.
2: terkecuali. Makasih ya, salam sehat Mbak Dewi, sukses selalu.
1: Terima kasih Mama Lili ya. Lagunya ditunggu Mama Lili. Jangan tidur dulu malam hari ini. Oke deh. Ini ada Mbak Sasa ya. Halo Mbak Sasa.
3: Malam ada memori,
1: Iya,
3: selamat malam
1: selamat
3: Bu.
1: malam Melodi Memori. Apa
2: Selamat
1: kabar nih
2: malam
1: Mbak
2: juga.
1: Sasa? Iya.
3: Kabarnya baik Mbak, puji
1: Iya.
3: Tuhan.
1: Oh,
3: Baliknya Mbak
1: alhamdulillah puji
2: Dewi.
1: Tuhan. Iya, alhamdulillah puji Tuhan, sehat, baik. walaupun kemarin sempat ngantri-ngantri itu di SPBU kehujanan.
3: Iya, kemarin anak saya juga, Mbak, sempat iya, juga malam-malam.
1: Iya, oh, sampai malam. Iya, karena sampai jam 12 malam.
3: Iya, ya, kan pulangnya jam 5. Sampai jam 7-an.
1: Oh, hampir 2 jam mengantri ya.
3: Hujan lagi.
1: Tapi hujannya beberapa
3: di
1: hari kemarin.
3: Di sana ada jalan Antang.
1: Oh, di Antang. Oh, iya ya. Tapi sekarang sudah lancar.
3: Sudah aman.
1: Tidak ya, mengantri antri lagi. Ya, tidak capek lagi ya.
3: Jangan sampai lama-lama gitu.
1: Oh, jangan. Iya, nanti marah lagi kita semua.
3: Iya. Sudah gasnya naik kayak gitu, Mbak.
1: Iya, BBM-nya susah ya kan?
3: Iya.
1: Iya. Oke deh, Mbak Sasa mau dengar lagu apa malam ini ya?
3: Oh, angin aja, Mbak, dari Rita Butar-Butar itu.
1: Oh, Rita Butar-Butar. Oh, angin ya, bukan angin. Siapa? Fanny Fabiola bukan ya?
3: Bisa juga ada.
1: Ada juga sih ya, tapi mau yang Rita Butar-Butar ya, Mbak Sasa ya.
3: Iya.
1: Oh, iya, suka yang Rita Butar-Butar aja deh. Gitu ya.
3: Salamnya, Mbak ya.
1: Boleh, boleh. Salamnya buat
3: Mama
1: siapa?
3: Mama Lili tadi, salam sehat juga terus iya, buat Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Putra Pegalambun, iya, Mas Gede Pegalambun, Mas Widi, Tukyo, Widya,
1: iya,
3: Pak Mimi, Isarian, Mama Jona, Mama Yuda dan Bang Jonya kayaknya buat semua aja lah.
1: Oh iya, oke deh.
3: Dari A sampai J, itu ceklek ya.
1: Diceklek. Ada lagi istilah diceklek.
3: Dari A sampai J. Buat iya, Mbak Dewi, salam sehat dan Mbak Dewi yang peraturnya.
1: Terima kasih.
3: Bahagia selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya. Selamat malam. Amin. Terima kasih lagunya ditunggu, Mbak.
1: Sama-sama, kembali kasih ya, Mbak Sasa. Di mana nih Mbak Sasa nih? Di seputaran jalan. Aduh, mau nyebutnya susah. Iya deh, tidak mengapa ya Mbak Sasa. Oke, lagunya langsung saja ya. Ini sudah ditunggu nih sama Mbak Elisa. Lagunya dari Nia Daniati. Kami hadirkan dulu ya. Ada Sang Pujangga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811-520-3123 malam hari ini dari Mama Sri. Mama Sri di Murung Raya ya, yang ingin mendengarkan lagu dari John Seme ya. Lagunya berjudul Hitam Putih Perjalanan. Ya, lagunya ini dikirimkan untuk Mbak Weni, Pak Umay, Bapak Meme, Mbak Asmawati, Tambi Tere, dan untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, ini dia ya sebuah lagu yang di request Mama Sri yang ada di Murung Raya, Hitam Putih Perjalanan.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kami akhiri sampai di sini dulu melodi memori dan sajian hiburan di malam hari masih akan menemani Anda, nanti ada jazz musik ya pendengar sampai pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
5: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.
8: Bank pertama di dunia.
7: Biar lebih produktif.
8: Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official? Kami hadir kembali dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Insya Allah akan kembali menghadirkan informasi, ilmu, penjelasan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita ketahui bersama, sembari kita menggali manfaat yang bisa didapatkan setiap paginya dalam acara Mutiara Pagi. Kali ini bersama saya Setia Reseno, kami ajakkan untuk bergabung di 0811-520-3123 dan juga di 0536-322-1779 untuk membahas sebuah topik kali ini, yaitu tentang haji, yaitu menimbang haji dan umroh dari perspektif kesehatan dan ekonomi. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kita ada narasumber, yaitu Ustadz Ahmad Hanafi SAIMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno.
0: Iya, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah masih diberi kesempatan ya, iya, berhadir di sini.
0: Oke, baik Ustadz. Tentang haji dan umroh, yeah. Ini sedang masa-masanya ya Ustadz ya.
1: Iya, masa-masa
0: nah,
1: haji.
0: Sekarang nih, dari perspektif kesehatan dan ekonomi. Sebenarnya dari perspektif beberapa hal yang lain juga ada ya Ustadz
1: ada,
0: ya.
1: Ada pastinya.
0: Nah, tapi ini dari kesehatan dan ekonomi. Dari kesehatan ini yang menarik ya. Kalau dari ekonomi kita tahu ya, hanya bagi yang mampu ya kan Ustadz.
1: Iya.
0: Nah, kalau apalagi zaman sekarang untuk haji dan umroh. Pertama kalau haji ada antriannya, okay, gitu ya, dan kalau soal apa angkanya ya nanti itu bisalah di apa pikirkan lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau soal antrian ini Ustadz,
1: yeah,
0: baik Ustadz, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Hanafi ya, dan juga pendengar silakan untuk ingin bertanya nanti kepada Ustadz Hanafi terkait dengan topik yang kami angkat atau mungkin ada topik lainnya yang ingin Anda bahas, kami tunggu di 0811-520-3123. Baik Ustadz, disilakan untuk menjelaskan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah syukra lillah wala haula wala quwata illa billah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsi wa dada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat bisa bersua atau silaturahmi lewat radio ini. Nikmat bisa menuntut ilmu dan bisa memperbaiki diri dalam kehidupan ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya. Dan beliau mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjalani ibadah dengan penuh keseimbangan, penuh hikmah, dan penuh kesadaran. Baik pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang menimbang haji dan umroh dari perspektif ekonomi dan kesehatannya. Tema ini sangat penting untuk kita renungan bersama, karena hari ini ada fenomena yang cukup menarik di tengah masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini semangat masyarakat untuk pergi ke tanah suci itu sangat besar. Ini tentu sesuatu yang baik ya. Ada orang yang menabung bertahun-tahun, menyisihkan gajinya sedikit demi sedikit ya. Bahkan ada yang hidup sederhana ya, karena pengen berangkat haji dan umroh. Nah, namun di sisi lainnya ada muncul fenomena yang perlu kita pikirkan bersama. Ada yang umroh beberapa kali ya, setahun sekali dia umroh gitu. Tetapi uniknya orang ini tidak daftar haji ya. Dikatakan dia ini orangnya mampu secara ekonomi ya, karena biaya untuk umroh itu seperti biaya awal atau setoran awal di haji, kurang lebih segitu nominalnya. Padahal tadi ya dikatakan pada orang tersebut yang haji tiap tahun, yang umroh tiap tahun ya, mungkin setahun itu lebih dari sekali ya. Itu bisa dikatakan dari segi ekonomi itu mampu ya. Ketika ditanya alasannya, jawabannya mungkin ya antrian haji itu terlalu lama katanya. Ya. Orang yang punya kemampuan ketika kok enggak daftar haji ya, dia bilang mungkin antrian hajinya terlalu lama ya. Karena merasa antriannya panjang, akhirnya yang dilakukan adalah umroh dulu ya. Lalu umroh lagi sampai berkali-kali. Sementara ya daftar hajinya itu ditunda. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah wajib bagi yang mampu. Nah, sementara umroh menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Nah, ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, di sini kita memahami pentingnya prioritas atau yang mana yang diutamakan dalam ibadah. Nah, kita bicara tentang haji dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia melaksanakan haji bagi orang yang mampu menuju ke sana. Nah, jadi ayat ini sangat jelas. Haji adalah kewajiban bagi yang mampu ya, sementara umrah memang ibadah yang mulia ya dan penuh pahala, sama-sama ibadah ya. Tapi kedudukan dua ini berbeda ya, umrah dan haji itu kedudukannya berbeda. Karena haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima, sedangkan umrah bukan masuk rukun Islam. Jadi kadang dalam kehidupan kita terbalik dalam menentukan prioritas ya. Yang sunnah dikejar berkali-kali banyak ya, berkali-kali dikejar ya. Sama halnya ketika sholat ya, sholat sunnah dikerjakan tapi sholat wajibnya ditinggalkan seperti itu ya. Sementara wajibnya ditunda, ditinggalkan. Padahal dalam Islam sendiri ya wajib itu harus didahulukan, bukan berarti umroh itu tidak baik ya. Nih jangan berpikir bahwa umroh itu tidak baik. Umroh itu sangat baik ya. Tapi jangan sampai ya semangat umroh atau semangat yang ibadah sunnah membuat kita lupa akan mempersiapkan haji atau ibadah wajib ya. Baik pendengar yang dirahmati Allah, salah satu alasan orang menunda haji adalah karena antriannya panjang. Ada yang berkata kalau daftar sekarang mungkin berangkatnya masih 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi atau 28 tahun lagi. Karena merasa masih lama akhirnya daftar hajinya ditunda terus ya. Padahal justru karena antriannya lama seharusnya daftarnya lebih awal ya. Karena di luar sana tuh banyak orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dan kita lihat juga umur itu tidak ada yang tahu ya. Umur tidak ada yang tahu, kesehatan juga tidak ada yang tahu ya. Terus berubah gitu. Kekuatan fisik juga semakin menurun seiring bertambahnya usia. Nah, jadi hari ini kita sering melihat ya, apalagi musim haji ini, kita melihat jamaah haji yang sudah lansia ya. Berjalan pun harus dibantu ya, orang-orang yang sudah lansia ini. Dan kita lihat juga ada yang pakai kursi roda ya, mudah kelelahan. Bahkan ada yang sakit berat ya saat di tanah suci. Yang zaman saya pengalaman itu yang naik pesawat aja sudah ada yang naik impus dulu tuh ya, karena sudah ada penyakit dan tua gitu. Padahal kalau misalnya kita yang punya kemampuan, kesehatan, ekonomi ya, kita daftar dulu mungkin masih kuat dan sehat ya. Tapi karena lalai atau ditunda-tunda terus ya, dan ini lambat disadarinya. Baik pendengar yang dirahmati Allah ya, belakangan ini masyarakat juga membicarakan dalam istilah war tiket haji ya, war to perang tiket haji. Nah, istilah ini muncul karena adanya pembahasan tentang sistem pengelolaan kuota haji yang semakin digital dan kompetitif ya. Yang semakin digital dan bisa bersaing gitu. Karena masyarakat melihat mungkin antrian sangat panjang, kuotanya terbatas, sementara minat haji itu sangat tinggi ya. Akhirnya muncul kekhawatiran walau di masyarakat bahwa kalau kita tidak cepat bisa semakin lama juga nih berangkatnya. Nah, jadi istilah war ticket ini bukan istilah resmi pemerintah ya, tetapi fenomena ini menunjukkan satu hal penting bahwa kerinduan umat Islam untuk berhaji itu sangat besar. Ya, tapi ini ada pengingat bagi kita semua, kalau sudah mampu jangan terus menunda daftar haji ya. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah, dan kesehatan tidak selalu sama ya. Pendengar yang dirahmati Allah, haji itu bukan ibadah yang ringan ya. Bayangkan saja jutaan seluruh dunia muslim ya, manusia berkumpul ya, cuaca iklimnya berbeda dengan Indonesia ya, aktivitas ibadahnya sangat padat ya, perjalanannya jalan kaki terutama itu sangat jauh ya, dan istirahat pun terbatas ya, dan tenaga itu pun terkuras. Nah ini ya, karena itu kesehatan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan ibadah haji, karena Rasulullah SAW bersabda, inna lijasadika alaika haqqan ya, tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi. Artinya apa? Jaga kesehatan juga bagian dari ibadah, baik itu jasmani dan rohani. Nah, kemampuan untuk tadi ya, berbicara kemampuan secara ekonomi bagi yang mampu. Nah, itu ternyata mampu itu di tafsirkannya tuh banyak lagi, masih banyak gitu ya, enggak hanya mampu ekonomi tapi kekuatan jasmani atau kesehatan jasmani dan rohani ya. Jadi kadang orang terlalu fokus mengumpulkan biaya ya, tetapi lupa menyiapkan jasmaninya. Padahal ibadah yang baik juga membutuhkan tubuh yang siap. Nah, karena melihat tubuh yang siap, maka dari itu ya, kita sudah ngukur nih umur sudah segini, kira-kira 20 tahun lagi ya. Ketika umur katakan 40 daftar, 60 tahun berangkat, apakah tubuh kita siap ya? Nah, itu harus diukur, dan untuk mempersiapkan itu juga disiapkan dari sekarang ya. Makanan yang sehat, olahraga yang cukup dan lain sebagainya. Jaga pola makan ya. Cek kesehatan itu dari antrian 20 tahun itu sudah dipersiapkan ya. Karena apa? Karena kita maunya ibadah itu nikmat ya, bisa dijalankan. Nah, seperti itu ya. Saya juga punya teman dulu yang mau berangkat umroh, saya pesankan dari sekarang olahraga ya. Maksudnya itu sering jalan-jalan kecil gitu, karena di sana tuh banyak menggunakan kekuatan fisik, terutama berjalan gitu. Nah, Islam juga mengajarkan kebijaksanaan dalam menentukan prioritas ya. Tadi mana yang lebih utama? Kadang ada orang yang rela mengeluarkan biaya besar untuk umroh berkali-kali tapi belum memiliki porsi haji. Nah, padahal kalau dihitung biaya beberapa kali umrah mungkin sudah cukup ya untuk setoran haji tadi. Dan ini yang menjadi renungan bersama ya. Jangan sampai sunnah terus dikejar sementara wajib itu terus ditunda. Karena dalam Islam ibadah bukan hanya soal semangat tetapi juga soal memahami mana yang lebih utama. Nah, pendengar yang dirahmati Allah ya, kadang ada juga fenomena sosial, ada orang ingin umroh dan haji karena ikut tren. Nah, ini juga nih ya, karena status sosial, gengsi sosial, ingin dipanggil Pak Haji ada juga nih ya. Kemudian ingin terlihat lebih religius. Nah, padahal yang dilihat Allah bukan gelarnya tapi keikhlasannya dalam beribadah, ketakwaannya, dan perubahan akhlaknya setelah mengerjakan haji dan umroh. Dan Rasulullah SAW bersabda, man hajja falam yarpus falam yasbuk rajal kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat maksiat, maka ia pulang seperti bayi yang baru lahir.
0: Iya. Gitu. Baik, Ustaz, maaf kita jeda dulu. Ada penelpon yang masuk, Ustaz?
1: Oh iya, tidak terdengar dulu. Ya.
0: Iya.
1: Boleh, boleh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Zulak Mihaw, apa kabar?
2: Kabar bahalaf.
0: Iya, dengan Ustaz Hanafi. Zulak Mihaw, silakan.
2: Iya, terima kasih Pak. Ya. Ulun Pak, rajin mendengar apa Pak? Iklan di itu bala. Dijelaskan oleh Kementerian Agama tuh dulu tuh. ujarnya bis selawat yang di Mekah itu kan 24 jam.
1: Okay.
2: Padahal itu bohong semata, Pak. Okay. Dia nama sudah berangkat tadi pasti merasakan.
1: Okay.
2: Habis Isya jam 8 itu sudah ada lagi.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita balik dari Masjidil Haram jam 8:30 itu pasalnya catatan mobil.
1: Okay.
2: Itu pertama apalah. Kemudian yang kedua lagi sampai baru terakhir nih iklan. Menyoroti yang di wukuf di Arafah itu loh, Pak.
1: Okay.
2: Itu di tendanya kan disusun bantal sama kasur. Rapi.
0: Baik.
2: Padahal keadaan kayak gitu, Pak.
0: Baik. Baik, Sulak Mihau. Pertanyaannya apa ke Ustaz Hanapi?
2: Sebentar, Pak. Kemudian ulun informasikan lagi, Pak Ustaz, lah. Kekawalan yang berangkat haji tahun ini, Pak Ustaz, ya. Di yang nunggu di Kapuas ini 13 tahun aja.
1: Alhamdulillah.
2: Baru informasi dari Banjarbaru kemarin tuh 8 tahun aja.
0: Beda-beda gitu, Zulok Miaw, ya.
2: Ada yang dari Jawa tuh, Pocat. Wawancara dari Jawa tuh 6 tahun aja nunggu.
0: Iya, tergantung mendaftarnya mungkin ya.
2: Jadi ulun kemarin kan mendaftar tahun 2010.
1: Okay.
2: 2018 sudah berangkat.
0: Mong, ya, alhamdulillah. Okay.
2: Okay. 8 tahun aja di Kapuasnya.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Itu aja buat saya,
0: ya. Iya. Baik, terima kasih Sulak Mihau informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sulak Mihau bertanya soal haji dan umroh rentang waktunya begitu, Ustaz, ya. Mungkin bisa ditanggapi sedikit, Ustaz?
1: Boleh. Iya, pertanyaannya bagus ya tentang apa yang beliau rasakan ya. Terutama dalam ibadah haji ya, karena ada perbedaan di pemerintah Indonesia yang dulu di bawah Kementerian Agama, sekarang di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Dan banyak evaluasi mungkin tadi yang beliau temukan ya, ada kekurangan ya pastinya. Tapi kita lihat juga dasar dari pemerintah bahwa emang ketentuannya 24 jam tadi yang tadi bisa lewat, tapi lapangannya kok enggak seperti realita ya, itu berarti ada temuan-temuan di sana ya, karena kerjasama tuh enggak antara dua ini ya, pasti ada pihak ketiga. Yeah. Nah, itu yang biasanya yang bermasalah. Dan seperti yang tadi juga pelayanan di Arzuma ya, atau di wukuf di Arafah dan lain sebagainya berkaitan catering dan lain-lain ya. Terlepas berusaha sudah pemerintah ya, tapi ada yang kurangnya. Nah, itu pastinya ada akan dievaluasi ya. Kemudian berkaitan daftar tunggu ya, alhamdulillah tadi kok ada berkurang ya. Kemarin ada pembahasan bahwa ada tambahan kuota dari pemerintah ya, kemudian ada sistem pembagian ya. Sistem pembagian maksudnya kenapa? Karena di tiap daerah itu kan ada perbedaan, dikatakan mayoritas muslim dan tidak kayak gitu ya. Katakanlah di Kalteng yang di Jawa atau daerah-daerah yang mayoritasnya muslimnya lebih banyak, itu kuotanya dibagi-bagi sehingga daftar tunggunya itu alhamdulillah berkurang dari yang sebelumnya tadi, dan ditambah lagi kuota haji dari pemerintah Arab itu ditambah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nggih, seperti itu ya. Dan ini ada lagi kebijakan pemerintah tapi disempat di stop yang tadi saya bilang war tickets ya. Jadi katakanlah orang mampu itu orang yang mempunyai kesehatan dan ekonomi, maksudnya tidak setoran awal lagi. Katakanlah setoran awal itu kan 25 juta mas ya. Dan ketika berangkat haji total biayanya itu kan katakanlah sampai 75 atau 80-an lah. Itu kan kalau misalnya yang daftar reguler tuh 50 juta saja. Kenapa? Karena uang yang setoran awal itu diinvestasikan, menghasilkan. Jadi mengurangi biaya total dari berangkat haji tersebut sehingga jadi 50 pelunasannya itu nambah dikit saja gitu ya.
0: Dari 25 juta tadi.
1: Nggih. Ya, palingan nambah 20 atau 30 ya. Nah, beda sama war tiket tadi, Mas. Itu kan ada kursi, ayo kita rebutan kayak konser gitu. Nah, tiket konser dibuka dari bulan ini ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, silahkan dibeli gitu ya. Siapa yang mampu, siapa yang cepat.
0: Itu resmi Ustaz?
1: Resmi sempat ya, tapi karena dievaluasi lagi sempat ditutup lagi ya, karena melihat pertimbangannya banyak pasti Mas, dan itu ada ahlinya lagi yang berbicara. Dan kalau saya lihat mungkin lihat yang daftar tunggu sebelumnya ya kayaknya. Nah, tapi itu pasti ada minus plusnya ya, pasti ada minus plusnya. Gimana orang memandangnya, insya Allah positif, harusnya positif ya. Dan itu melihatnya bahwa pemerintah berusaha memberikan terbaik kepada masyarakat seperti itu, Mas Eno. Ya. Jadi gitu Julak Nihau lah.
0: Ya, okay. Tanggapannya ya.
1: Tanggapan
0: Julak Nihau tadi okay. Yang sudah disampaikan oleh Julak Nihau. Terima kasih.
1: Okay.
0: Ya, silakan Ustaz, mungkin ingin dilanjutkan tadi penjelasannya belum selesai?
1: Nggih. Dan tapi yang sudah saya jelaskan tadi sudah penutup kok.
0: Oke. Okay.
1: Cukup aja Mas. Nggih. Kita diskusi aja langsung gin.
0: Baik. Sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Ustaz Ahmad Hanafi mengenai bagaimana perihal haji dan umroh begitu ya, dari perspektif kesehatan dan ekonomi ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa bukan hanya soal ekonomi saja tapi juga soal kesehatan perlu di perlu dipikirkan lebih lanjut begitu ya. Jangan hanya fokus di keuangan saja tapi juga kesehatan. Terkadang kalau misalnya sudah mampu di ekonomi atau keuangan, tidak mampu untuk menjalaninya begitu ya.
1: Fisik, jasmani, dan rohani.
0: Baik. Baik, mungkin kita ke ini Ustaz. Bagaimana tadi Ustaz menyampaikan bahwa ada perihal daftar tunggu ya, kemudian juga daftar antrian harus berapa tahun. Tadi sudah dibahas juga sama Julak Nihau bahwa berbeda-beda nih di tempat, di beberapa tempat. Nah, jadi ini bagaimana nih Ustaz? Karena terakhir yang saya dengar dapat informasi juga bahwa ada misalnya kayak Haji Proda misalnya,
1: Haji Proda. Proda. Haji Plus Haji
0: gitu.
1: Reguler.
0: Nah, itu perbedaannya seperti apa? Dan sebelum juga pernah ada pertanyaan dari Julak Nihau soal umroh yang dilakukan berapa kali. Haji kan jelas minimal sekali gitu ya, Ustaz ya. Yeah. Nah, ini penjelasan seperti itu bisa diperjelas Ustaz.
1: Baik, berbicara tentang haji berapa kali dan umrah berkali-kali ya, Nabi Muhammad SAW itu melakukan haji sekali. Ya, maksudnya dalam artian, oh ini hajiku tuh cukup sekali saja. Okay. Dan lihat tantangannya ya, perkembangan zaman, perubahannya itu cukup berat Mas ya.
0: Yeah.
1: Kalaupun ada kemampuan, lebih baik diutamakan orang yang belum pernah haji. Nah itu, dan daftar tunggunya, katakanlah seseorang sudah pernah haji Mas ya, di tahun 2010, dia boleh daftar lagi di tahun 2020 atau 10 tahun. Itu baru daftar, belum ngantrinya lagi.
0: Jadi ya.
1: Tidak ada larangan haji berkali-kali, maksudnya seperti itu. Tapi berilah kesempatan yang lain. Nah, kemudian bicara tentang umroh tadi ya, emang umroh bisa berkali-kali ya, dan itu sunnah. Dan mungkin ada di luar sana Mas Eno ya, orang-orang dermawan dia merasa mampu ya umroh berkali-kali, cuma oh lebih baik saya umrohkan orang yang belum pernah umroh gitu ya. Makanya lahirnya ada dermawan-dermawan yang membagikan kesempatan bagi orang lain ya. Ada yang katakanlah dia melihat nih seorang nih ahli ibadah ya, lebih baik dia aja yang berangkat ibadah, insya Allah pahalanya saya juga dapat kayak gitu kan. Nah seperti itu ada juga. Kemudian pembagian haji ya, ada tadi haji plus, haji reguler yang normal ya, ada yang haji proda ya. Itu ada perbedaan, yang mana haji reguler itu normal ya, seperti yang pada umumnya kita lihat haji plus itu katakanlah tuh haji cepat ya, maksudnya dia cepat berangkat kemudian cepat balik dan daftar antriannya nggak panjang ya, tetap antri Mas, cuma dulu tuh nggak sempat antri, sekarang sudah mulai antri. Kenapa? Karena saking banyaknya yang daftar juga Haji Plus. Kemudian biayanya lebih mahal. Kemudian di atasnya lagi ada namanya Haji Proda. Nah itu sebenarnya jatah yang diberikan oleh pemerintah Saudi ya, kepada seseorang yang mempunyai, katakanlah diundang gitu Mas, undangan ya. Berarti ada kuota kan, haji berangkat tahun itu, kemudian yang bagi undangan nih dijual aja gitu ya. Nah silahkan, nah itu kan jatahnya tuh diambil tuh, tapi dibeli tuh harganya mahal Mas. Ya. Katakanlah misalkan itu sampai 200 ke atas lah. Kalau misalkan di bawah itu dipertanyakan biasanya, tapi ada kok di bawah itu, cuma hati-hati saja ya, hati-hati saja. Karena risikonya yang kita lihat ternyata kok gak jadi berangkat. Nah itu ya harus ada kesepakatan di awal, hitam di atas putih, bahwa kalau misalnya nggak jadi berangkat uangnya gimana gitu ya. Nah seperti itu harus diperhatikan. Jadi ada perbedaan ya tadi antara haji plus, haji proda sama haji reguler ya. Kalau haji proda itu emang bentuknya undangan ya, undangan dari pemerintah Arab Saudi, kemudian diperjualbelikan seperti itu sah-sah saja ya sebenarnya. Ya yang hati-hati itu apakah itu melanggar pemerintah Arab Saudi apa enggak. Nah itu yang bermasalahnya, ternyata itu melanggar ya, ternyata kata orang Arab Saudi itu enggak boleh katanya. Nah itu baru enggak boleh, dilarang seperti itu ya.
0: Oke. Baik Ustaz, jadi yang masyarakat perlu ketahui adalah ada perbedaan tingkatan haji begitu Ustaz. Jadi Ustaz dalam arti tingkatan ini adalah reguler plus dengan furoda, tapi furoda tadi konteksnya adalah mereka yang mendapatkan undangan.
1: Okay.
0: Kemudian terkait dengan visa dan administrasi lainnya itu lain soal ya Ustadz ya.
1: Okay.
0: Karena kan ada juga isu yang berkembang bahwa yang furoda itu sebenarnya visanya adalah visa petugas haji misalnya kayak gitu, dipakai misalnya kayak gitu. Ada juga isu
1: haji backpacker gitu
0: ya
1: kan.
0: Sebenarnya yang diberangkatkan itu adalah para petugas haji yang mau tidak mau ya

0: tahu seperti itu. Mungkin Ustadz bisa memperjelas perbedaannya, Ustadz.
1: Iya benar. Jadi cara-cara umroh dan haji itu hampir sama. Perbedaannya di haji itu ada tambahan-tambahannya karena ada namanya wukuf ya. Kalau misalnya bicara tawaf ya pakai ihram itu sama ya. Ihram, tawaf, sa'i ya sampai tahallul itu mencukur rambut itu masih ya, itu sama. Tapi kalau yang di haji itu ada tambahan-tambahan yang mana ada wukuf-wukufnya, wukuf di Arafah ya. Muzdalifah gitu, kemudian ada melontar jumrah yang melempar-lempar itu Mas Yana. Nah kemudian ada tahallul awal, tahallul tsani, maksudnya setelah tahallul awal tuh ada yang dilarang tuh dibolehkan ya. Kemudian tahallul tsani itu ya setelah melakukan semuanya sampai tahallul itu cukur rambut di akhirnya dia melakukan tawaf ya, kemudian sa'i sampai cukur ya. Nah itu baru boleh dia melakukan hal-hal yang dilarang, contohnya itu berhubungan suami istri gitu kan.
0: Dan sebelumnya
1: itu
0: tidak boleh,
1: tidak boleh ya.
0: Suami istri tidak boleh ya. Begitu ya, harus dalam keadaan suci begitu
1: Ustaz. Iya. Ya kayak gitulah gambaran. Jadi emang ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan.
0: Sudah ditentukan ya, di musim beda, haji ya Ustaz ya.
1: Karena umroh itu kan kenapa tidak antrian, mungkin bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain ya, kan di betul. Bulan tersebut, di lain bulan tersebut gitu. Makanya ketika bulan haji itu tidak ada travel umroh yang berangkat gitu ya. Maksudnya nih bulan ini fokus untuk haji saja ya, karena keterbatasan tadi kan. Nah itu setelah dari habis Ramadan itu ya sampai haji itu tuh disterilkan. Mekah itu disterilkan ya, dipersiapkan untuk haji. Jadi umroh pun tidak bisa masuk ya. Kecuali orang sana yang mau umroh mungkin ya bisa apa? Misalkan ada kecolongan atau apa gitu ya. Kayaknya bisa-bisa saja. Tapi orang sana, kalau kita di sini kan memang karena keterbatasan juga tempat jauh dan ada prosedur-prosedurnya mungkin tidak bisa.
0: Baik, gitu. Itu dia penjelasan dari Ustadz Hanafi mengenai apa, bagaimana kita melihat perbedaan antara ibadah umroh dan ibadah haji begitu Ustadz ya. Memang kalau di masyarakat ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah umroh ngapain haji kan gitu ya Ustaz.
1: Iya bisa juga.
0: Bisa juga kayak gitu ya kan, sudah sama-sama ke Arab Saudi kan gitu. Tapi beda, jelas perbedaannya ada gitu ya. Tidak serta-merta bahwa seorang sudah berhaji apabila dia umroh. Seperti itu Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz karena waktu yang membatasi mohon maaf sampai di sini kita sudahi dulu ceramah agama Islam Mutiara pagi kali. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan penjelasan tentang topik kita di pagi hari ini yaitu menimbang tentang haji dan umroh begitu ya dari perspektif ekonomi dan juga kesehatan. Padahal ini sebenarnya bisa di banyak lagi dibahas begitu ya Ustadz ya, banyak lagi penjelasan-penjelasan lainnya tentang haji dan umroh ini, namun waktu yang membatasi kebersamaan kita. Terima kasih Ustadz sudah hadir dan memberikan penjelasan dalam Mutiara pagi kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustadz di lain kesempatan. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih untuk Zulak Mihau yang tadi sudah bergabung. Dan saya Setia Arsero dan juga Ustadz Ahmad Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai di sini Mutiara pagi dan kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa 12 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
3: ini anggota badan sosialisasi terjadi masih banyak ya provinsi-provinsi yang belum, termasuk Kalimantan Barat juga ya yang terkendali, maksudnya di daerah-daerah pedalaman ya. Selama ini kami hanya banyak di perkotaan, jadi memang masifnya itu harus sampai ke desa-desa, hasil survei.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
4: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
2: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa, dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
4: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
5: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
4: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di areal terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Gunung Mas memperkuat upaya pemenuhan gizi anak di Kecamatan Rungan Barat melalui penyaluran bantuan susu dan vitamin kepada warga. Ketua TPPKK Gunung Mas, Mimi Mariati Jaya Esmono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kesehatan keluarga di wilayah setempat. Pemberian bantuan dilakukan langsung kepada anak-anak di Rungan Barat, di mana TPPKK Gunung Mas menyiapkan 6 paket susu dan vitamin untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak agar mendukung tumbuh kembang secara optimal. Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang turut berperan aktif dalam upaya penurunan stunting di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelumnya meraih 3 penghargaan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yakni juara 1 penilaian kinerja stunting, juara 1 peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas, serta juara 1 pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selain fokus pada kesehatan anak, TPPKK Gunung Mas juga menyalurkan 100 bibit tanaman kepada kelompok dana dasa wisma, terdiri dari cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong, dan bayam untuk mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemanfaatan pekarang rumah sebagai sumber pangan sehat dan bergizi. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 150 lebih peserta dari berbagai latar belakang mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Pemateri kegiatan yang dilakukan adalah anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Alifuddin. Dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang belum memahami 4 pilar secara utuh, termasuk di wilayah pinggiran kota, sehingga ke depan diperlukan langkah yang lebih masif hingga menjangkau desa-desa terpencil. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Dan sosialisasi terjadi masih banyak ya provinsi-provinsi yang belum, termasuk Kalimantan Barat juga ya yang terpencil, maksudnya di daerah-daerah pedalaman ya. Selama ini kami hanya banyak di perkotaan, jadi memang masifnya itu harus sampai ke desa-desa hasil survei ya.
6: Sebanyak 150 lebih peserta dari berbagai latar belakang mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan pemateri diantaranya anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Alifuddin, dan alumni Lemhanas Heru Hidayat. Salah satu peserta, Indra Rasmawati, menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai materi yang diberikan sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya mata pelajaran pendidikan Pancasila mengingat saat ini telah terjadi kemerosotan moral dari generasi muda. Ia mengatakan hasil dari sosialisasi nantinya akan disampaikan kembali kepada para siswa agar mereka lebih memahami nilai-nilai kebangsaan, khususnya Pancasila, dan yang paling penting menjaga akhlak serta komunikasi antar sesama.
7: Adanya pelatihan ini apakah nanti akan disampaikan kepada murid-muridnya, Bu? Ke depan.
8: Ya, ke depannya insya Allah saya sampaikan kepada siswa-siswa saya, supaya gimana, apa sih itu 4 pilar?
7: Penting nggak, Bu, menurut Ibu kegiatan ini?
8: Sangat penting. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu kan apa ya istilahnya dengan adanya 4 pilar itu kadang kurang apa ya, pembukaan aja kadang nggak hafal anak-anak itu kan.
6: Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Alifuddin, mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterima anggota Badan Sosialisasi MPR RI, masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang belum memahami 4 pilar secara utuh, termasuk di wilayah pinggiran kota. Karena selama ini, sosialisasi lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan, sehingga ke depan diperlukan langkah yang lebih masif, hingga menjangkau desa-desa terpencil. Ia juga menyebut program Cerdas Cermat 4 pilar yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, masih terbatas cakupannya. Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
3: Masih banyak ya provinsi-provinsi yang belum, termasuk Kalimantan Barat juga ya, yang terpencil, maksudnya di daerah-daerah pedalaman ya. Selama ini kami hanya banyak di perkotaan, jadi memang masifnya itu harus sampai ke desa-desa, itu hasil survei ya. Sehingga perluas lagi, dan kami pun juga melaksanakan cerdas cermat empat pilar ini kepada sekolah-sekolah, dan itu pun juga masih terbatas ya, harapan kami juga bisa secara masif sebagaimana
6: di tempat sama staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, mengatakan 4 pilar menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, pemerintah pusat didorong agar materi 4 pilar dijadikan kurikulum sejak usia dini, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, baik dalam bentuk mata pelajaran maupun mata kuliah wajib.
9: kita bisa melihat bagaimana sekarang kenakalan remaja, narkoba, geng motor, yeah, dan lain sebagainya. Terus siswa yang tidak menghargai guru,
10: yeah,
9: anak-anak sudah saya lihat ya, coba kita lihat di media sosial ini,
10: yeah,
9: anak-anak membunuh orang tua, anak-anak melawan orang tua. Nah, berarti ada persoalan di hulu yang kita harus sudah benahi. Yang menurut kacamata kami, hulunya itu adalah itu salah satu di samping sosialisasi yang tiada henti, ya kan? Itu hulu. Nah, ada yang tidak kalah penting. Ini menjadi mata pelajaran wajib, mata pelajaran pokok. Itu di sekolah-sekolah.
10: Berarti ini
9: dari usia dini.
6: Menurutnya, pasca reformasi, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan mulai mengalami penurunan yang terlihat dari berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, geng motor, hingga menurunnya penghormatan anak terhadap guru dan orang tua. Edi Suroso melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kota Waringin Timur mengerahkan 3 ekskavator untuk membersihkan drainase di sejumlah titik di Kota Sampit untuk mengantisipasi banjir akibat meningkatnya curah hujan. Dikutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Terkait Kota Waringin Timur, Mentana Dinar Tisnama mengatakan pemeliharaan drainase dilakukan di wilayah yang dinilai perlu penanganan cepat agar aliran air menuju Sungai Mentaya tetap lancar. Dirinya juga menjelaskan lumpur dan sampah menjadi penyebab pendangkalan drainase yang berpotensi memicu genangan dan banjir. Pemerintah daerah Kota Waringin Timur berharap normalisasi drainase tersebut dapat mengurangi resiko banjir di Sampit, di mana masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kebersihan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar saat hujan deras. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Manajemen waktu dan mengatur skala prioritas menjadi kunci penting bagi generasi muda untuk meraih prestasi di dunia pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
11: Juga bikin jadwal skala prioritas, apa sih yang harus saya capai hari ini, bulan ini, minggu ini.
12: Anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa yang semakin maju. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan meningkatkan prestasi di dunia pendidikan melalui semangat belajar dan pengembangan diri. Mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Palangkaraya 2026, Vincentia Aurel Septria dalam program obrolan komunitas di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan, meningkatkan prestasi di bidang pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Menurutnya, dunia yang semakin kompleks dengan berbagai hiburan yang mudah diakses seringkali membuat mahasiswa memiliki kebiasaan menunda pekerjaan.
13: Jadi gimana ya caranya menyesuaikan nih supaya kehidupan, hiburan, dan juga perkuliahan ini tetap berjalan lurus sesuai dengan harapan kita. Kalau aku pribadi, kalau tugas jangan terlalu sering diundur-undur, nah, langsung kerjain menunda kalau bisa.
12: Sama halnya dengan mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Palangkaraya 2026 lainnya, Elpan Pinoo. Menurutnya, manajemen waktu menjadi kunci penting untuk mencapai kesuksesan dengan menyusun target dan skala prioritas yang harus dikerjakan.
11: Jadi sama kayak Kak Aurel tadi, saya juga bikin jadwal skala prioritas, apa sih yang harus saya capai hari ini, bulan ini, minggu ini, bahkan satu tahun ke depan saya sudah punya planning gitu.
12: Dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan kehidupan pribadi. Cara tersebut juga menjadi langkah penting untuk membentuk generasi muda yang produktif, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Beberapa objek pariwisata unggulan dan disukai oleh masyarakat lokal maupun yang datang ke Palangkaraya seperti wisata air hitam di Kelurahan Kering Bangkirai, Desa Wisata Segohong Pulau Kaja, Wisata Keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Tanam Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, Mata Danau. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
14: Memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu.
10: Beberapa objek pariwisata unggulan dan disukai oleh masyarakat lokal maupun yang datang ke Palangkaraya, seperti wisata air hitam di Kelurahan Kereng Bangkirai, desa wisata Segohong, Pulau Kaja, wisata keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Taman Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, dan Mata Andau. Pengelola informasi dan promosi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya, Taufik Irawan menyampaikan, untuk lebih memudahkan dalam mempromosikan objek wisata di Kota Palangkaraya, pihaknya memanfaatkan media sosial sehingga memudahkan informasi terkait destinasi wisata baru sehingga dapat diketahui publik dengan cepat karena media sosial menjadi sarana yang sangat penting untuk mendukung promosi pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya. Selain itu, dibantu dengan dukungan semua pihak dan keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata, baik melalui event produk-produk UMKM yang turut serta dipromosikan sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata daerah.
15: Untuk sejauh ini ya, yang masih tertinggi itu wisata air hitam Kereng Bangkirai. Terus untuk yang luar itu kebanyakan di desa wisata Segohong, khususnya Pulau Kaja ya. Terus ada wisata-wisata keluarga kayak Danum Bahandang, terus Surung Danum, terus juga ada Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling yang di situ juga keluarga banyak karena ada konsep ada binatang-binatangnya gitu. Ya. Terus ada beberapa tempat lain kayak agrowisata ya, kayak Manasa, terus juga Mata Nandau itu juga jadi favorit.
10: Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Fitriatur Rahman menyampaikan, wisata air hitam Kereng Bangkirai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Ia pun berharap Kelurahan Kereng Bangkirai menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu karena telah memiliki dermaga susur sungai air hitam. Selain itu pula, Kereng Bangkirai dengan air hitamnya juga telah mendunia secara internasional.
14: Nah, wisata terpadu ini yang pertama memiliki daya tarik kawasan adalah dermaga susur sungai air hitamnya. Kemudian, Taman Nasional Sebangaunya yang otomatis itu isunya sudah internasional. Karena Kereng Bangkirai ini merupakan pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Sebangau yang paling dekat dengan perkotaan. Gitu. Kemudian, ada beberapa objek-objek wisata lainnya yang dikembangkan secara pribadi oleh masyarakat sendiri maupun ada dorongan dari dinas-dinas teknis.
10: Melalui promosi pariwisata dengan bantuan media sosial, maka secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke kota cantik Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Kezaliman yang merugikan orang lain masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Perbuatan seperti menghina, memfitnah, mengambil hak orang lain hingga bersikap tidak adil dinilai dapat merusak hubungan sosial serta menimbulkan rasa benci dan hilangnya kepercayaan antar sesama. Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Ustadz Hanif Monadi dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan, banyak orang tidak menyadari bahwa ucapan maupun tindakan sederhana dapat termasuk perilaku zalim. Dirinya menyoroti media sosial yang kerap menjadi tempat munculnya komentar kasar, fitnah, hingga tindakan menjatuhkan orang lain tanpa memikirkan dampaknya.
16: Sehingga salah satu solusi utama supaya terhindar dari kezaliman adalah menghadirkan kesadaran bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran bahwa hisab atau hari perhitungan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia sadar bahwa ucapan, tulisan, jabatan, dan harta yang dimilikinya bukan hanya kenikmatan, tetapi juga amanah yang diemban.
0: Hanif mengimbau masyarakat agar lebih menjaga ucapan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dengan saling menghargai dan bersikap adil, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih damai, aman, dan harmonis. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Di tengah perkembangan era digital dan globalisasi, mahasiswa dituntut tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan wawasan media yang luas. Melalui kunjungan edukasi ke RRI Palangkaraya, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Palangkaraya mendapatkan pengalaman langsung mengenal dunia kepenyiaran dan jurnalistik sebagai bekal menghadapi dunia kerja di masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
17: Mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya melakukan kunjungan edukasi ke Radio Republik Indonesia Palangkaraya untuk mengenal lebih dekat dunia kepenyiaran serta memperkuat kompetensi mahasiswa yang berwawasan global. Peserta kegiatan tersebut disambut langsung oleh pihak manajemen RRI Palangkaraya melalui pemaparan materi mengenai dunia penyiaran, peran dunia publik, hingga proses produksi siaran radio. Selain menambah wawasan mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan dunia kerja di bidang jurnalistik dan komunikasi. Pelaksanaan harian kepada RRI Palangkaraya, Supriyani mengatakan pihaknya telah mempersiapkan fasilitas dan materi untuk mendukung pelaksanaan kunjungan mahasiswa tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan peran strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi edukatif kepada masyarakat.
18: Dengan dari mahasiswa, kami sangat senang. Yeah. Ini tidak hanya kunjungan yang pertama. Sering sekali RRI dikunjungi mahasiswa, enggak hanya dari UPR, dari Institut Agama.
17: Di tempat yang sama, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, UPR, Jumadi menjelaskan program studi membuka peminatan jurnalistik bagi mahasiswa yang tertarik mendalami bidang media dan kepenyiaran. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan komunikasi untuk menghadapi tantangan dunia kerja di era globalisasi. Ia menambahkan, kegiatan kunjungan seperti ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa secara langsung melalui pengenalan dunia kepenyiaran dan praktik jurnalistik.
19: Itu membuka beberapa peminatan yang difokuskan untuk mahasiswa sesuai dengan bidang minatnya masing-masing, dan salah satunya adalah di mata kuliah atau peminatan jurnalistik. Nah, jadi kami membuka peminatan jurnalistik untuk dipilih oleh mahasiswa yang tertarik di bidang jurnalistik. Seperti yang hadir pada hari ini semua adalah mahasiswa jurnalistik yang kedepannya tentu akan berorientasi di seputar kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti ini. Contohnya di RRI ini.
17: Sementara itu, mahasiswa peserta kunjungan JJ mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing di tengah perkembangan global. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa dan budaya daerah agar tetap berkembang dan tidak tergerus perkembangan zaman.
20: Tentunya banyak pengalaman yang saya dapat, baik menggunakan bahasa secara global itu seperti apa. Tentunya kita tahu bahwa sekarang itu maraknya penggunaan bahasa gaul ya. Kadang ada menggunakan campur kode atau bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Tentunya pengalaman itu bisa menjadi evaluasi untuk kita bahwa Indonesia tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
17: Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan wawasan, keterampilan komunikasi, serta memahami dunia kepenyiaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensi di bidang pendidikan dan jurnalistik. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik diharapkan terus terjalin guna mendukung lahirnya generasi muda yang kreatif, kompeten, dan berwawasan global. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang dari tadi sudah mendengarkan kami. Selamat beraktivitas hari ini, cerah sebagaimana pagi-pagi sebelumnya ya. Namun bukan berarti kecerahan yang ada di pagi hari ini berlangsung seterus-terusnya. Siapa tahu hujan gitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Namun tetap kita optimis hari ini cuacanya seperti ini. Karena ini juga akan membantu dalam setiap aktivitas Anda di luar ruangan. Karena kalau hujan kan sedikit merintangi gitu ya, walaupun ya tidak masalah karena hujan juga merupakan rahmat. Iya. Baik, pendengar. Pagi hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026 Palangkaraya pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan baik Indonesia maupun mancanegara untuk Anda dengarkan sembari Anda menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Dan kemungkinan di hari ini sudah menunggu ya, orang yang menunggu Anda dan juga aktivitas yang menunggu Anda, jadwal yang menunggu Anda, dan semua hal yang memang sudah menunggu Anda. Kami temani dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Baik, pendengar, hari ini di tanggal 12 Mei diperingati sebagai Hari Kesehatan Tanaman Internasional. Setiap paginya kami hadirkan informasi tentang peringatan-peringatan hari ya. Siapa tuh juga menjadi peringatan atau momen tertentu yang spesial bagi Anda. Nah, karena hari ini berkaitan dengan tanaman, jadi upayanya adalah kita memiliki tanaman pastinya di perkarangan rumah. Baik itu yang kecil, yang sederhana, yang sedikit gitu ya, tetap aja itu tanaman begitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau merawatnya atau kita mau memulainya ataukah tidak. Nah, yang jelas pendengar, dikutip dari situs resmi FAO, Hari Kesehatan Tanaman Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2022. Peringatan yang merupakan bagian dari warisan penting dari tahun kesehatan tanaman internasional di tahun 2020 ya. Tentu saja di tahun ini temanya adalah Plan Biosecurity for Food Security and Nutrition. Lebih tepatnya adalah terkait dengan bagaimana tanaman bisa mendapatkan keamanan pangannya begitu ya, untuk makanan dan juga nutrisi di dalamnya. Lebih kepada perlindungan terhadap unsur tanaman itu sendiri dari hama dan penyakit. Karena garis pertahanan terdepan bagi sistem pangan global, mata pencaharian itu adalah bagaimana memanfaatkan tanaman dan tumbuhan agar bisa dimanfaatkan sebagai sistem pangan yang ada gitu ya. Karena seperti tanaman padi misalnya. Nah, padi adalah salah satu tanaman yang dimanfaatkan atau memang pada dasarnya menjadi beras begitu ya. Kemudian beras menjadi nasi. Dan itu yang kita ketahui bersama. Nah, Badan Tanaman PBB atau FAO ini menyatakan bahwa 90% oksigen yang kita hirup itu sebenarnya juga berasal dari tumbuhan dan tanaman. 80% makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan. Namun kita kehilangan hingga 40% hasil panen setiap tahunnya akibat hama dan penyakit yang menghambat upaya untuk menyediakan pangan dan nutrisi bagi semua orang. Jadi kalau kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan tanaman, tentunya ini akan membuat kita bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Keamanan unsur hayati tanaman ibarat penjaga perbatasan dan kebersihan tanaman itu sendiri. Dengan kita memeriksa, merawat, melindungi dan menanggapi untuk mencegah penyakit pada tanaman, unsur berbahaya yang bisa merusak tanaman dan mengganggu akan bisa ditanggulangi. Nah, tentunya
Standar kesehatan itu berbeda-beda ya pada setiap tanaman. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan pekarangan rumah ya bagi masyarakat umumnya begitu ya, untuk bisa ditanami dengan tanaman yang bermanfaat dan juga menghasilkan. Seperti itu ya. Baik pendengar, kami pagi hari ini masih akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya yang kami harap sudah senantiasa menjadi bagian dari keseharian Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Berikut lagu dari Noah, Lihat Langkahku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.